0: Sosum FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih baru Oci dan juga Davai di pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman Pro 2, mungkin di hari ini, di hari Rabu, buat lo yang berangkat kantor gitu ya, pengen sedikit-sedikit

0: lari culture gitu ya.
1: Bener banget.
0: Sebelum berangkat ke kantor 2 kilo 3 kilo oke okay lah.
1: Oke okay, oke. Okay. Tapi kalau misalkan lu kayak kita kayak enggak bisa ya lari
0: gak
1: pagi
0: bisa.
1: Ya.
0: Kita kan berangkatnya dari jam 4.
1: Benar.
0: Tapi ini ada salah satu pelari teman berdua asal Indonesia ternyata yang baru aja ngepecahin rekor nih.
1: Wow.
0: Dan kali ini di Copenhagen Marathon 2026 yang kemarin digelar tuh hari Minggu kemarin.
1: Oke, okay, dia itu finish berapa kilometer?
0: Jadi dia tuh bikin rekor nasional. Dia full maraton dan ini juga rekor Asia Tenggara dipecahin dengan waktu 2 jam 12 menit 20 detik.
1: Wow, keren banget, gokil. Itu 42 kilo ya?
0: 42 kilo ya?
1: Iya.
0: Wah, gila 42 kilo sih jauh banget ya, naik motor aja pegel tuh pantat.
1: Sini Bekasi kayaknya ya.
0: Iya, makanya. Dan pokoknya Robby juga berhasil finish di urutan 10 besar atau top 10 gitu dengan pelari-pelari elit dari penjuru dunia.
1: Wow, keren banget
0: keren
1: sih.
0: Keren ya? Gokil. Mantap lah, kalau bisa nanti semoga bisa juara satu ya Robby, pokoknya lo menjadi harapan bangsa juga gitu ya. Terima kasih dan sekali lagi congratulations.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih ditemenin bareng Ocit dan juga Davey di pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Yes, pasti lo tau lah Nike lah teman Pro 2 yang merajai hipdut gitu ya.
1: Ya, bener banget. Queen of hipdut ya kayaknya dia.
0: Kayaknya di dari kemarin-kemarin gitu banyak juga yang hipdut-hipdut, tapi menurut gue gak ada yang ngalahin Nike lah sih.
1: Bener banget.
0: Karena menurut gue Nike lah tuh R&B-nya masih kental banget gitu.
1: Iya. Dan kalau misalkan ngomongin Nike lah nih ya, dia tuh emang terkenal kan centil banget ya gayanya ya.
0: Iya, unik banget personalitinya, fashionnya. Dan kemarin ini baru aja dia ngeluarin music video teman berdua. Karena yes, sebenarnya albumnya itu udah keluar lumayan lama ya.
1: Dan udah booming udah lama banget gitu kan.
0: Yoi, ada judulnya So USA.
1: Yes.
0: So USA. Yang pokoknya jadi lagu-lagu apa ya, nyanyian anak-anak Jaksel ya, kalau misalkan di coffee shop atau di karaokean gitu.
1: Iya.
0: Dan kemarin baru keluar videonya, videonya keren banget, ala-ala 2000-an gitu.
1: Iya, dan gokil banget kayak dangdutnya tuh kerasa banget menurut gue di MV-nya ini.
0: Iya, sumpah. Dan pokoknya konsepnya tuh menurut gue baru dan emang sengaja dibikin gak... Kan kalau sekarang maunya yang proper, betul, yang keren, ini cuman green screen dan konsep yang unik sih menurut
1: bener
0: gue. Ya yang buat lo yang udah lihat, coba kasih nilai dong 1-10 kira-kira berapa ya MV-nya ya.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng Ocit dan juga Davey di pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Kemarin yang lagi rame teman Pro 2 adalah The Weeknd yang udah pasti bakal datang ke Indonesia ya, kalau yes, misalkan nanti enggak ada halangan. Dan lu tahu enggak dia bakal digelar di mana, Cit?
1: Di mana tuh? Di biasa sih GBK ya kalau misalkan ini ya.
0: Bukan.
1: Di mana tuh?
0: Di JIS.
1: Oh, di JIS.
0: Jakarta International Stadium.
1: Oke. Okay.
0: Dan ini bakal ada beberapa opening tiket yang menurut gue langsung sold out sih. Jadi ada artis pre-sale yang bakal dibuka hari Senin besok minggu depan, 18 Mei 2026 jam 10, dibuka sampai Selasa 19 Mei besokannya. 2026, cuman menurut gue
1: langsung habis,
0: semenit habis sih.
1: Iya benar banget.
0: Semenit habis. Terus abis itu ada BCA pre-sale yang akan bisa dibeli juga 19 Mei di besokannya. Terus abis itu sampai hari Kamis 21 Mei, tapi menurut gue semenit sold out.
1: Bener banget sih itu.
0: Baru general sale-nya yang benerannya itu bakal ada di 21 Mei 2026 di jam 2.
1: Wow, kira-kira bakal secepat apa ya nanti abisnya? Kayaknya cepet banget sih ini.
0: Cepet sih. Cepet sih. Benar. Dan ini bakal digelar di 2 hari ya, 26 sama 27 September 2026. Berarti kemarin yang apa namanya rumor-rumor itu benar, Cit.
1: Oh iya.
0: Berarti rumor ya. Kanye West juga bisa jadi benar.
1: Nah, itu nanti kita tungguin aja deh pengumuman resminya dari sosial medianya ya.
0: Alright.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng Ocit dan juga Dave di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Sebentar lagi kita bakal move on ke jam 8. Masih seru-seruan sama kita berdua. Yang pengen ikutan bisa kemana Cit?
1: Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.
0: Dan Instagram juga bisa di @Pro 2 FM JKT.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosimo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng Oci dan juga Davey di pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Di jam 8 pagi teman Pro 2, berhati-hati berkendara gitu ya. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Sampai kantor, sampai kampus, sampai sekolah gitu ya.
1: Iya, benar banget ya. Apalagi kalau misalkan lu pakai mobil gitu ya, jangan ngebut-ngebutan.
0: Betul, itu dia.
1: Ya, jangan sosok belaga kayak Fast and Furious ya.
0: Tapi bisa gitu ngebut ya di Jakarta ya. Tapi ntar juga kita bakal update tentang info traffic. Mm-hmm. Dan pastinya kalau ngomongin soal Fast and Furious gitu ya. Gue jadi ingat film favorit gue tuh Fast to Furious atau yang kedua.
1: Oke.
0: Dan gue juga suka.
1: Udah lama banget gak sih?
0: Udah lama banget, 2004 keluarnya. Dan gue juga suka Fast and Furious Tokyo Drift. Dan kemarin Sungkang yang jadi Han itu baru aja ke Indonesia.
1: Indonesia
0: itu.
1: Ya.
0: Tapi kalau ngomongin soal Fast and Furious juga ya, jadi katanya Vin Diesel itu udah memastikan Fast and Furious akan berlanjut dalam 4 project series TV baru teman Bro 2. Enggak habis
1: lagi, enggak habis-habis ya. Kayaknya udah dari kapan tahu itu film lanjut lagi ke TV series sekarang.
0: Ini gokil sih ini menurut gua ngalahin tukang bubur naik haji
1: bener
0: sih.
1: Bener banget kayaknya ya.
0: Jadi film yang terakhir itu kan kemarin Fast X tuh, yang ke-10.
1: Iya, iya.
0: Nah, nanti di 11 itu bakal ada film penutupnya. Mm-hmm. Judulnya itu Fast Forever yang dijadwalkan tayang 17 Maret 2020. 8.
1: Oke.
0: Nah, setelah itu nanti bakal ada 4 proyek series TV lagi. Aduh.
1: Ada lagi. Kayak ini ya udahlah, lanjut aja terus kali ya.
0: Jujur ada pepatah bilang great things must come to an end sih. Jadi jangan sampai ini terlalu basi gitu, malah jadinya orang enggak mau nonton lagi gitu.
1: Iya, benar banget.
0: Ya, pokoknya begitulah teman Bro 2. Kalau menurut lu gimana? Menurut lu ini adalah a good thing or a bad thing? Kasih tahu kita di 0811 800 105.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sonsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih bareng Ocit dan juga Dave di pagi hari ini di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2.
0: Barusan ada Sorai dan dari Nadine Amiza Teman Pro 2 nemenin kamu mungkin pagi hari ini yang lagi macet-macet atau mungkin lancar gitu ya. Tapi daripada bertanya-tanya lagi, mending kita langsung aja info traffic dulu.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
0: Oke, di pagi hari ini udah ada Brigadir Rian dari NTMC Polri yang siap memberikan info traffic di pagi hari ini. So, silakan Brigadir Rian untuk infonya.
3: Ya, baik. Terima kasih rekan Dave dan Ocit, serta selamat pagi pendengar Teman Pro 2. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian kembali hadir mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan lalu lintas pada pagi hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Untuk kawasan pertama kita mulai dari Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Pasar Minggu yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Tebet pada pagi hari ini lalu lintas nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan untuk kendaraan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Semanggi ataupun dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Depok, juga nampak dalam keadaan cukup ramai. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya aktivitas pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke flyover Simpang Grogol, Jakarta Utara. Kendaraan dari Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman masih dalam keadaan relatif lancar pada pagi hari ini, sedangkan kendaraan lalu lintas dari arah sebaliknya juga nampak dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pluit yang menuju ke arah Tomang juga masih dalam keadaan ramai dan lancar pada pagi hari ini. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara untuk selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap patuhi batas maksimal kendaraan Anda dalam batas yang normal, dan hindari penggunaan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan darurat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan salam presisi.
0: Terima kasih Brigadir Rian untuk infonya di pagi hari ini. Dan kalau gitu semoga Teman Pro 2 sampai tujuan dengan selamat. Stay safe.

ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

0: Tosima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng Osis dan juga Davey di pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Dan teman Pro 2, gue di pagi hari ini kayaknya enak makan burger. Burger apa yang enak ya?
1: Aldi's Burger. Karena semua burger milik Allah.
0: Bener. Kayaknya makan Aldi's Burger enak sih. Masih ngantri gak sih?
1: Kayaknya masih sih, masih ngantri.
0: Masih ngantri tapi mungkin gak se-ngantri awal-awal kali ya.
1: Nah, tapi kalau masih ngantri katanya bisa ke Bangor, bisa ke burger-burger lainnya dulu.
0: Iya bener sih.
1: Kayak gitu.
0: Tapi kalau ngomongin soal burger Aldi's Burger nih, kan Aldi Taher tuh suka banget sama salah satu musisi lah ya, yaitu Oasis. Yang sampai-sampai nama burgernya apa?
1: Aldi's Burger.
0: Bukan.
1: Yang mana tuh?
0: Menunya yang paling gede.
1: Gallagher
0: apa? Gallagher.
1: Iya pokoknya itulah.
0: Iya pokoknya, pokoknya kan ada nama Oasis-Oasisnya gitu ya.
1: Oke.
0: Dan lo tau? Kalau misalkan Disney ini resmi mengumumkan film dokumenter Oasis yang akan tayang di bioskop mulai 11 September 2026.
1: Wow, berarti sebentar lagi ya?
0: Iya, betul. Jadi pokoknya ini adalah momen-momen di balik layar dari tour reuni Oasis live di 2025 kemarin.
1: Wah, seru banget tuh kayaknya tuh.
0: Dan ini pokoknya wawancara bersama pertama dari Gallagher Brothers dalam 25 tahun terakhir.
1: Wow,
0: gokil ya.
1: Gokil.
0: Dan ini akan menjadi sesuatu yang ikonik sih buat para fansnya Oasis gitu.
1: Iya benar banget.
0: Ya pokoknya kalau misalkan kamu suka banget Oasis, ini saatnya ditunggu-tunggu nih, nanti ada di bioskop di 11 September 2026 ya. Coba sebutin 3 lagu Oasis favorit lo, Cid.
1: Aduh, siapa ya? Aduh, gua enggak tahu lagi.
0: Stand by me.
1: Terus
0: apalagi?
1: Apalagi ya?
0: Enggak tahu.
1: Bantuin gue nih teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 ya.
0: Oke.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng Ocit dan juga Dave di pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Sebentar lagi kita bakal move on di jam 9. Di jam 9 kita masih seru-seruan.
1: Benar banget. Buat lo yang mau ikutan langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.
0: Instagram jangan lupa post story ke kita di tag @Pro2FMJKT biar kita bisa react dan juga bisa di repost. Jadi jangan mana-mana.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng Ocit dan juga Davey di jam 9 ini, teman Pro 2.
0: Betul, dan kalau misalkan gue jadi ingat ya, dulu waktu gue mau berangkat sekolah gitu di pagi-pagi kayak gini gitu ya. Tapi gak jam 9 juga sih, jam 9 udah telat sih.
1: Iya udah telat ya kalau jam 9.
0: Gue tuh dulu suka banget nonton kartun. Di pagi hari tuh biasanya ada Chalk Zone.
1: Oh iya, nah kalau Chalk Zone udah telat tuh biasanya.
0: Chalk Zone udah telat, bener. Chalk Zone tuh belum telat, SpongeBob. Kalau udah 2 yeah, episode yeah. Itu tuh udah telat.
1: SpongeBob abis yang udah ini baru tuh SpongeBob. Itu telat tuh.
0: Iya, yeah, sebelumnya itu apa namanya? Yang Timmy Turner itu apa sih namanya? Pokoknya yang wish gitu lah.
1: Iya.
0: Tapi ada salah satu kartun yang legend juga, yaitu Masha and the Bear.
1: Wah, itu udah lama banget sih.
0: Ini unik banget sama Bro 2 karena Masha and the Bear nanti katanya bakal dibuat film layar lebarnya. Wow. Nanti kita bakal ngebahas panjang soal ini tuh Bom Bro 2, tapi menurut lo kartun yang perfect untuk ditonton di pagi-pagi apa? Menurut lo apa?
1: Menurut gue sih SpongeBob sih, masih SpongeBob ya? Iya, masih best banget menurut gue.
0: Kalau gue Back in the Backyard, tau gak lo?
1: Itu yang mana tuh?
0: Yang pokoknya di belakang apa namanya rumah gitu. Itu dia, terus dia ngayal misalkan jadi pirate, jadi apa gitu-gitu. Ih, seru banget sih.
1: Okay.
0: Ya pokoknya kalau misalkan lu ada teman berdua, kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, Joy. Kenapa?
2: Nay, gue khawatir deh.
1: Kenapa, Joy?
2: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
1: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
2: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
2: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Tosima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng Ocit sama Davey di pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Yes, ini kita masih ngebahas soal kartunnya Masha and the Bear. Gue kira tuh namanya Marsha and the Bell, ternyata Masha, gak pakai R.
1: Oh, oke, karena orang Rusia kali ya.
0: Iya, dan ini akan diproduserin sama kreatornya yaitu Oleg Kuzukov.
1: Oke.
0: Dan ini nanti bakal ada mungkin di tahun 2008 karena itu targetnya gitu. Tapi Masha and the Bear sendiri sebenarnya terkenalnya di YouTube tau.
1: Oke, gue kira terkenalnya di TV malah.
0: Di TV juga sebenarnya terkenal sih, tapi di YouTube lo tau gak sih ada satu video judulnya Recipe for Disaster. Itu yang nonton lebih dari 4,6 miliar views.
1: Kayaknya gue tahu deh itu yang mana. Yang si Marsha-nya itu
0: masak-masak.
1: Masak-masak gak sih?
0: Iya,
1: masak
0: betul.
1: Apa buah pinus yang jadi.
0: Iya, kayaknya itu deh.
1: Itu gitu kan ya?
0: Iya, kayaknya itu, soalnya di TV juga sering diputar ya. Pokoknya itu tadi tontonnya 4,6 miliar, which is billion, dan menjadi video non-musik paling banyak ditonton di YouTube.
1: Wow, keren.
0: Pantes
1: banget.
0: Pantes aja pengen diribut gitu ya, pengen dibuat ulang, karena ya pasti siapa sih yang gak tahu Marsha and the Bear gitu ya.
1: Iya.
0: Menurut lu ini bakal jadi kartun atau bakal jadi live action ya?
1: Kartun sih ya, menurut gua, karena karakter Marsha ini kan emang untuk anak-anak kan.
0: Iya sih. Aduh, gimana ya ceritanya ya teman Bro 2 ya? Coba kasih tahu kita deh kalau misalkan lo pengen tahu gitu ceritanya gimana. Ditunggu 2028.

0: teman terbaik kamu.
1: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
2: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
2: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: Roslima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, tadi kita ngomongin Masha and the Bear. Sekarang kita bakal ngomongin salah satu kartun juga sebenarnya yang ikonik banget ya. Biasanya ditempel di Agia.
0: Wah iya, kalau enggak ini sebenarnya punya komunitasnya juga tau.
1: Oh iya, ada komunitasnya. Iya,
0: ada komunitas.
1: Kita ngomongin kartun apa sih?
0: Kita ngomongin kartun Hello Kitty.
1: Hello Kitty ada komunitasnya.
0: Iya. Kayak Doraemon, Doraemon kan ada komunitas.
1: Ada komunitas juga Doraemon, gue gak tahu ada komunitas Doraemon. Ada. Mereka ngapain biasanya?
0: Mereka tuh biasanya ngoleksi barang-barang yang berkaitan dengan Doraemon atau Hello Kitty.
1: Oh gitu.
0: Benar.
1: Oke. Tapi yang ini kayaknya bikin para kolektor Hello Kitty makin seneng nih. Apalagi wah, udah kolektor Hello Kitty dan dia juga K-popers.
0: Wow.
1: Jadi Jisoo itu bakal kolaborasi sama Hello Kitty dan udah ya kalau nggak salah ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus abis itu yang lebih spesial lagi, Jisoo x Hello Kitty ini bakal hadir di Indonesia teman Pro 2.
0: Wah, di mana tuh kak?
1: Ini bakal ada di Kokas atau Kota Casablanca di Grand Atrium di atas tuh. Dan bisa di apa namanya, mereka bakal datang di tanggal 16 sampai 24 Mei. Berarti 3 hari lagi.
0: Wah, bentar lagi ya berarti ya. Berarti pas banget kan kalau Hello Kitty kan pink ya, pink. Blackpink gitu kan.
1: Betul.
0: Ya, cocok berarti.
1: Jisoo juga pink.
0: Iya.
1: Nah, tapi ini teman berdua, apakah ini datang dengan harga yang murah atau yang mahal? Nah, itu nah, harus itu menabung benar. Berarti ya. Kalau gitu ya, siapa yang mau beli kasih tahu kita teman Bro 2. Sekalian dong beliin gua mochit.
0: Iya.

0: teman terbaik kamu.
1: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Solusi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng Ocit dan juga Dave di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman Pro 2, gak kerasa sebentar lagi kita bakal move on ke jam 10. Dan tandanya apa, Cit?
1: Kita harus cabut nih. Tapi tenang aja, nanti bakalan dilanjutin lagi bareng penyiar selanjutnya.
0: Betul, dan pastinya kita mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak. Pokoknya intensi kita cuma buat menghibur kamu aja dan nemenin kamu gitu ya.
1: Yap, dan gue Ocit pamit.
0: Kalau gitu gue Dave Prada cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besok.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
6: Info Pro 2.
7: Kabar pertama datang dari lapangan hijau, ambisi tim nasional Indonesia U17 untuk melaju ke putaran final Piala Dunia U17 harus terhenti di babak perempat final Piala Asia. Skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan tim Jepang dengan skor akhir 1-3, meski sempat memberikan perlawanan sengit dan menciptakan beberapa peluang emas, kedisiplinan serta kematangan bermain tim Samurai Biru menjadi pembeda dalam laga krusial tersebut. Walaupun gagal mengamankan tiket Piala Dunia, apresiasi setinggi-tingginya tetap diberikan kepada seluruh pemain dan jajaran pelatih atas semangat juang yang luar biasa sepanjang turnamen berlangsung.
6: Info Pro 2.
7: Beralih ke kabar internasional, pihak manajemen

0: Informasi terakhir bagi para pecinta film tanah air, musisi berbakat Ardhito Pramono kembali menunjukkan kemampuannya di dunia akting melalui film terbaru berjudul Gudang Merica. Menariknya kali ini Ardhito mengaku menghadapi tantangan besar karena harus berperan dalam genre komedi. Ia mengungkapkan bahwa memancing tawa penonton memiliki tingkat kesulitan tersendiri dibandingkan peran drama yang biasa ia mainkan. Ardhito berharap penampilannya kali ini dapat memberikan warna baru dan membuktikan fleksibilitasnya sebagai seorang penghibur di industri kreatif Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2 barengan sama Yvonne Charmedian.
1: Info Pro 2.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Widih, tanggal 13 Mei 2026. Waduh, ini hari terakhir lo produktif di minggu ini. Seneng banget gak? Aktivitasnya cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tanggal kejepit sih ya. Buat kamu yang mungkin kerjanya WFH, bablas tuh Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, long weekend. Sebelum menikmati long weekendnya, ditemani barengan sama Furniture Median di Santai Siang sampai nanti jam 3. Yang mau ikutan request, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Kita buka putaran pertama sama lagu dari Rocket Rockers, April. Sing long bareng yuk.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

dari Budi Doremi baru banget nih, Fon Putri buat kamu. Tolong dong Fon Putri, lagu-lagu pilihan aku. Siap. 100% bakalan Ivan puterin kalau misalkan lagunya ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta ya. Tiba-tiba kalau kamu request terus pengen diputerin tapi lagunya dangdut kan gak bisa juga, bukan genre kita sama Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan mau ikut request lagu boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Ada Ari dari Tangerang yang mau request lagunya Last Child, Sekuat Hatimu. Lagi rindu sama mama soalnya, semoga bisa di play. Oh, aku jadi ikutan sedih. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin ya, sudah siap ada di playlist. Terus ada juga Ian di Jati Bening pengen Ipang yang ada di playlist aja ya. Ipang Ada Yang Hilang sudah siap juga. Terus dia di Pamulang mau request lagunya Little Mix, Yang Mana Aja Kak, Love Me Like You sudah siap ada di playlist, nanti Ivan bakalan puterin. Sekarang kita sing along dulu sama Last Child, Sekuat Hatimu. Sing along bareng yuk.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Like You, baru banget Ivan Putri buat kamu di jam segini. Jakarta Pusat mendung banget sama berdua yang baru banget mau berangkat beraktivitas. Kayaknya hari ini sedia payung sama jas hujan deh. Kayaknya bakalan hujan ya. Gue gak tahu nih dari perakiran bmkg.go.id, nanti gue cek teman Pro 2. Yang pasti sekarang gue ngecek WhatsApp Pro 2 FM Jakarta dulu, karena banyak banget. Dari tadi gue baru baca berita aja, info Pro 2 udah rame banget yang ikutan request ya. Happy deh. Ya udah lanjut aja yuk. Ayub di Tangerang yang mau request lagunya Ivan 17, jangan paksa rindu. Udah siap ada di playlist, ditungguin aja. Terus ada juga dari Dedi Putra di Bengkulu. Wow, jauh banget. Kamu dengerinnya pakai apa? Request lagu Hindia Nina Kak. Siap. Ditungguin ya, nanti kalau misalnya ada gue puterin. Terus ada juga Robi di BSD. Mau request Efek Rumah Kaca Cinta Melulu. Nanti gue cariin dulu. Yang pasti sekarang kita singlong dulu sama Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.

buat kamu yang baru banget join di Pro 2 FM Jakarta, di sini ada Ivo Rachel Median yang bakalan muterin lagu-lagu pilihan kamu, teman Pro 2. Coba kasih tau aku, pengen dengerin lagunya siapa? WhatsApp langsung di nomor 0811-800-105. Melanjut aja sing-along sama lagu-lagu yang dipilih sama teman Pro 2 ya. Ada Widya di Jakbar yang mau request lagunya Angie Carvello, Sebatas Mimpi, sudah siap ada di playlist. Ini kolaborasi barengan sama Yofi Widianto. Pastinya lagunya camik banget ya. Nanti ditungguin singelongnya. Terus udah gitu ada juga Bahrum di Kemayoran yang mau request lagunya JKT48 Heavy Rotation. Oke, terima kasih juga doanya Bahrum. Semoga doa yang baik kembali ke kamu juga ya. Terus ada Zaki Nur di Tangerang yang mau request lagunya Season Wave to Earth. Waduh, lagi demen banget kayaknya lagu itu ya. Kemarin gue liat historinya juga dengerin lagu itu. Siap, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin. Sekarang kita singelong dulu sama Sebatas Mimpi.

0: Hitlist.
1: Produa Hitlist masuk di putaran kedua di jam 11 siang. Masih ditemani barengan sama Yvonne dong. Kita lanjut yuk di putaran keduanya, dibuka sama lagu dari Naif, Air dan Api.

Teman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat.

Yang kamu baru dengerin di Prodio FM Jakarta 420, kita pasti tua. Aduh, gak kebayang ya. Kita masih muda, kayak membayangkan nantinya kita bakalan tua juga tuh kayak gak pengen, tapi harus. Lanjut lagi tuh Prodio 2 buat bacain lagu-lagu requestan kamu. Mau baca ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari Anbu di Kalteng. Waduh, jauh banget nih. Mau request lagunya Ari Lasso yang kulihat, kudengar, kurasa. Terima kasih. Lagunya yang itu gak ada. Kalau kamu pengen diputerin lagu Ari Lasso lainnya boleh. Nanti kasih tau ke aku judulnya apa. Kalau ada aku puterin ya. Terus ada juga Azel di Jaktim yang mau request lagunya Jordi Riz yang mana aja. Sudah siap mengalah tetap salah di playlist. Terus ada juga, halo kak, aku Adli, adiknya Angel dari Tangsel. Oke deh, buat kamu adiknya Angel, mau request lagunya Lihat Kebunku. Siap, ada di playlist, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu ya. Terus ada juga dari Fitri di Bogor yang mau dengerin lagunya Like Janie. Siap, nanti Ivan cariin dulu ya. Sekarang kita singlongnya sama Jordi Riz dulu, Mengalah Tetap Salah.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

buat kamu yang baru banget dengerin Produ FM Jakarta, masih bakalan info temenin sampai jam 12 siang nanti, tempat Produ. Masih ada waktu kurang lebih 30 menitan lagi buat kamu dengerin lagu-lagu pilihan kamu. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Ada Ardianti yang mau dengerin lagunya Adera, Lebih Indah, sudah siap ada di playlist. Terus ada juga Rafli di Bekasi, tolong dong puterin Manusia Aksara yang Salah. Adanya tuh Jangan Tanya Pada Tuhan, kalau mau yang itu gue bakalan puterin ya. Terus ada juga dari Hai Kaifon, salam kenal dari Firmansyah di Depok, cuacanya panas, mau request lagunya Nabila Takiyah, Cegil Kak Ivon, kirim salamnya buat kru Produ FM Jakarta. Oke, kalau udah diputerin lagu Liodra Sang Dewi juga boleh. Oke, nanti Ivon bakalan puterin, ditungguin aja. Sekarang kita singlong dulu sama Adera, Lebih Indah.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selamat siang, masih ditemani barengan sama Ivan di Santai Siangnya sampai nanti jam 3. Mendekati jam-jam makan siang nih. Ada rencana buat makan siang kemana teman berdua? Apalagi kalau cuacanya kayak begini, kayaknya enaknya makan yang berkuah-kuah deh. Iya gak sih? Cuacanya rada mendung sekitaran Jakarta Pusat, sama gak cuaca di sekitaran kamu gimana? Boleh update rekomendasi makan siangnya sama cuacanya atau trafiknya di jam-jam segini gimana teman pro 2 ya. Sambil Ivan puterin sama lagu-lagu enak pilihan dari teman pro 2. Salah satunya ada lagu yang direquest sama Diksi dari Lombok. Waduh, jauh banget. Hai, buat kamu yang di Lombok, gimana cuacanya jam-jam segini? Mau dengerin lagunya Rex Orange County dong kak, yang Best Friend. Sudah siap ada di playlist, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga Ana di Pondok Cabe, mau request dong kak lagu Tere yang patut membenci dia. Kalau gak ada, Meiska Keras Kepala kak. Oke, Meiska Keras Kepalanya sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Kartini di Serang. Hello by Carmin. Oke, kalau Hello by Carmin, kalau enggak yang Maneskin Begging. Oke, yang Begging bakalan Ivan puterin buat kamu. Kurang lebih bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta 9 menitan lagi. Tungguin ya. I should've

Masuk ke putaran ketiga di jam 12 siang. Karena tadi Begging Maneskin-nya belum diputerin. Kita lanjut dengerin lagu ini. Jadi pembuka di putaran ketiga Tebang Pro 2. Selamat makan siang, selamat istirahat sambil dinikmati lagu-lagu di Pro 2 FM Jakarta. Nanti Ivan juga bakalan ngajak ngobrol. Kira-kira UMKM Connect kali ini sama siapa ya? Pantengin terus Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne di UMKM Connect kali ini. Buat kamu yang mau tanya-tanya seputaran bisnis, boleh banget ya. Langsung sama ownernya. Hari ini Yvonne bakalan ngebahas tentang perhampersan. Harusnya sebelum lebaran kemarin ya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, event-event besok-besok masih banyak ya. Langsung aja aku kenalin ke kamu kali ini. Yang bakalan ngobrol sama Yvonne ada Kak Maulida, founder dari Hampers Dep. Halo Kak.
1: Halo Kak Yvonne.
0: Jauh-jauh halo, dari Bogor. Gimana-gimana perjalanan dari Bogor ke sini berapa lama?
1: Alhamdulillah lancar ya, satu setengah jam.
0: Satu setengah jam itu termasuk lancar ya?
1: Alhamdulillah termasuk lancar.
0: Biasanya kalau macet tuh bisa sampai 2 jam lebih ya, betul. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi. Dan enaknya kesini jam-jam siang, jam-jam udah mulai orang-orang pada beraktivitas duluan ya.
1: Betul, jadi lancar jalanan.
0: Lancar jalanan, semoga kita juga lancar ya Kak. Hampers Dep, ini gimana awal ceritanya terbentuk?
1: Hampers Dep ini sebenarnya diawali dari keisengan yang agak niat sih aku bilangnya.
0: Aduh, ini dari iseng-iseng akhirnya menghasilkan cuan.
1: Alhamdulillah ya, konsisten sampai sekarang. Jadi awalnya itu aku di masa pandemi pengen kasih hampers ke teman-teman, terus supaya bikin sendiri nih, karena lihat di marketplace dan juga di Instagram, sosial media segala macem, kok jarang banget gitu yang jual hampers isinya barang-barang useful gitu. Banyaknya tuh lebih didominasi oleh
0: makanan,
1: makanan atau piring-piring yang pecah belah gitu kan. Takut gitu pengirimannya kayak gimana kan. Terus yang estetik lucu-lucu gitu masih jarang banget. Jadi aku coba bikin sendiri nih. Tapi kendalanya adalah gak bisa membeli satuan gitu, kayak packagingnya dan isinya itu gak bisa beli satuan.
0: Oke, jadi harus kayak grosiran gitu.
1: Betul.
0: Ya?
1: Betul, nah itu kan banyak kelebihannya tuh. Akhirnya daripada kebuang, sayang, aku jual.
0: Oh, awalnya dari situ pengen ngasih teman-teman yang useful gitu ya. Tapi ternyata malah jadi ide bisnis.
1: Betul. Awalnya enggak kepikiran sama sekali sih.
0: Kalau waktu itu kan gara-gara mencari apa yang kita mau enggak ada nih.
1: Betul.
0: Di pasar enggak ada, akhirnya kita membuat pasar sendiri.
1: Betul.
0: Kalau boleh tahu apa sih yang dijual pertama kali hampersnya?
1: Yang dijual pertama kali itu kita hampersnya isi barang-barang alat-alat ibadah.
0: Oh, alat-alat ibadah. Iya, oke, betul. Dimulai dari sejadah,
1: Al-Qur'an juga ada gitu, sama tasbih kayak gitu, sama ada dompetnya juga. Waktu itu aku bikin ada dompetnya, sama ada snacknya juga sih, ada
0: niat
1: kue
0: banget
1: cookies.
0: Satu orang membersnya berapa modalnya?
1: Waktu itu modalnya itu sekitar 150 ribu.
0: 150 ribu, oke. Tapi akhirnya waktu pertama kali bikin kan berarti di masa pandemi 2021, satu tahun ketika pandemi berjalan ya.
1: Iya, karena di 2020 nya itu aku sempat beli juga nih, tapi kayak
0: kok kurang gitu?
1: Kayak kurang pas aja gitu di hati gitu.
0: Oh oke, makanya akhirnya bikin sendiri.
1: Iya betul.
0: Nah di 2021 dari ngasih-ngasih ke teman, terus akhirnya sisanya dijualin gitu ya. Ini cara masarinnya pertama kali di mana sih?
1: Di Instagram pribadi aja. Sama teman-teman kantor, waktu itu kan masih kerja ya. Sama teman-teman kantor, alhamdulillah. Ini sih malah nambah gitu, harus restock. Kaget juga ya kita.
0: Jadi dari Instagram pribadi
1: karena waktu itu sama sekali nggak kepikiran juga ya bikin-bikin online shop kayak gitu, nggak kepikiran sama sekali pokoknya.
0: Oke. Dari Instagram pribadi waktu itu yang terjual berapa hampers?
1: Pertama kali kaget juga sih, 150 hampers.
0: Wow, padahal sisanya nggak sebanyak itu ya?
1: Iya benar, hampir. Oh, enggak, 180. Karena kan kita harus restock itu. Iya benar, 180 hampers.
0: Dan itu memang benar-benar teman-teman kerja.
1: Iya benar-benar teman-teman, sampai ada teman waktu itu dia tuh kayak punya apa ya, kolega gitu kan. Brand-brand kayak Louis Vuitton kayak gitu, dia pesen di aku.
0: Oh,
1: belum ada portfolionya gitu ya. Kok bisa gitu percaya?
0: Apa karena yang kamu foto tuh benar-benar seniat itu gitu?
1: Enggak, justru waktu itu fotonya enggak niat ya, fotonya di teras
0: foto biasa rumah. Aja gitu
1: ya, dulu juga belum ada AI kan. Cuma pakai kamera biasa gitu.
0: Cuma pakai kamera biasa dan akhirnya terjual 180.
1: Iya, makanya kaget banget kan.
0: Berarti waktu itu nyambi kerja juga dong ya?
1: Nyambi kerja, tapi kan kebetulan lagi COVID ya waktu itu ya.
0: Jadi banyak WFH-nya.
1: Benar, banyak WFH-nya. Tapi kita sampai lembur-lembur itu. sampai jam 2 pagi waktu karena itu, sendiri kan ya. Terus orang tua kayak sangat tidak mendukung, apa sih?
0: Kok, udah kerja kantoran aja deh yang bener gitu.
1: Udah kerja kantoran kok malah musingin diri sendiri gitu. Seneng banget sih kayak gini gitu.
0: Terus akhirnya yang ngebantu siapa?
1: Yang ngebantu apa nih pas waktu itu? Yang 180 itu adik aku dong, aku berdayakan. Tapi digaji ya.
0: Untungnya ada adik, oh oke. Okay. Tapi tetap ya, tetap dibayar ya, profesional.
1: Iya betul, harus profesional kita.
0: Oke, okay. Waktu itu inget gak paketannya berapa yang dijual?
1: Paketannya aku ada 3 paket. Semuanya itu pakai packaging yang bambu-bambu gitu.
0: Cita
1: kita go green.
0: Kayak bambu rotan gitu kali
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar. Isinya kan yang tadi aku udah bilang kayak alat sholat dan juga alat ibadah dan juga kue-kue. Kita dibedakannya itu lebih ke kuenya sih. Kalau yang paling mahal tuh yang premium, kuenya tuh kayak ada nastar kayak gitu. Cuma nggak mahal juga waktu itu. Aku jual tuh 100 ribuan sampai paling mahal tuh 200.
0: Paling mahal 200 ribu. Oke. Mungkin orang-orang yang bingung juga ada pada gue nyari-nyari, udah yang pasti aja deh gitu ya.
1: Iya karena dulu masih jarang banget. Dulu masih jarang banget yang jual hampers. Banyak yang itu toko kue yang bikin hampers.
0: Bikin hampers dan harganya udah 400-an ke atas biasanya ya.
1: Bener, 400-500 kan ya.
0: Iya,
1: 3
0: bener.
1: Kue isinya.
0: Iya.
1: Template.
0: Iya lagi beneran sama berdua. Aduh, terus akhirnya dari situ fokus ke bisnisnya gimana ceritanya? Kan itu kan berarti kan cuma iseng-iseng doang kan?
1: Dan cuma momen itu aja,
0: nggak
1: dilanjutin.
0: Oh nggak dilanjutin, nggak dilanjutin lagi. Terus akhirnya ada Hampers Dep ini gimana ceritanya?
1: Akhirnya ada Hampers Dep itu akhir tahun 2021 teman aku tuh ngajakin bisnis bareng.
0: Oke. Okay. Ini gara-gara dia melihat Hampersnya juga kah?
1: Enggak,
0: dia beli juga?
1: Dia nanya, iya dia beli juga.
0: Okay.
1: Dan dia nanya-nanya. Kemarin Hampers keluar berapa gitu-gitu kan? Gimana market Hampers gitu-gitu lah. Terus aku kepikiran di akhir banget tuh, akhir banget tahun 2021 kepikiran, apa iya seriusin aja gitu ya, tapi seasonal aja kan ya, kalau hampers kan kita bingung juga. Tapi akhirnya di awal tahun 2022 kita mantep untuk kembangin hampers ini. Terus aku full time juga resign, udah memutuskan untuk resign.
0: Serius?
1: Iya.
0: Jadi resignnya di tahun berapa kalau boleh tahu?
1: Di tahun 2022.
0: Di tahun 2022, jadi dari 2021 itu berhenti dulu?
1: 2021 cuma di momen
0: Idul
1: lebaran,
0: Fitri,
1: aja kan?
0: Lebaran aja. Iya, lebaran okay. aja,
1: terus udah tuh.
0: Terus temen yang ngajak di 2022?
1: Di 2021 akhir,
0: 2021
1: tapi masih wacana-wacana gitu loh. Tapi kita udah bikin nama nih, Hampers Dep.
0: Oh ini namanya?
1: Iya.
0: Oh oke, okay. Ini temen kantor juga atau temen rumah?
1: Temen SMA.
0: Oh temen SMA,
1: iya,
0: oke
1: okay.
0: Sahabat
1: terus,
0: loh ya.
1: Iya, sahabat deket kan. Terus awalnya tuh kita, karena kita gak mau cuma seasonal aja, kita jual lah untuk kado pernikahan awalnya.
0: Oh, okay.
1: Kan kado-kado buat nikahan nih bingung ya, apa masa spray kan kayak berat gitu ya dibawanya. Kita pengen itu yang gampang dibawa tapi useful. Tapi waktu itu kita masih ambil
0: ini kado supplier. Pernikahan maksudnya buat dari calon suami ke istri atau gimana nih?
1: Bukan, dari tamu-tamu undangan.
0: Oh dari tamu-tamu,
1: iya.
0: Oh iya kadang yang kita suka bingung ya.
1: Iya suka bingung kan.
0: Apa ya gitu.
1: Kadang kan suka ada yang jauh nih, gak bisa datang.
0: Oke okay, jadi ngirim aja.
1: Gitu.
0: Oke okay.
1: Cuman di tahun 2022 kita mikir nih, sebenarnya hampers ini mau dibawa kemana sih arahnya? Karena
0: mau dibawa kemana?
1: Kayaknya hampers kado pernikahan tuh kayak belum dapat nih marketnya di Indonesia.
0: Oh,
1: gitu.
0: Justru malah dikit banget ya?
1: Malah dikit banget, banyaknya souvenir. Justru.
0: Souvenir buat
1: souvenir nikahan.
0: Nikahan.
1: Iya,
0: oke.
1: Okay. Tapi kan kalau souvenir gitu kita harus punya resource yang benar-benar oke banget. Nih sistemnya juga harus rapi banget kan. Sedangkan aku belum punya background bisnis sama sekali gitu kan. Akhirnya kita ya udahlah, di awal-awal itu kita fokusnya di seasonal aja. Kita benar-benar cuma jual di Lebaran dan Natal.
0: Lebaran Natal aja.
1: Sama Chinese New Year.
0: Oh, oke, okay. Imlek ya.
1: Betul, sama Imlek.
0: Berarti setahun 3 kali doang.
1: Iya, di tahun 2022.
0: Dan itu posisinya udah resign kerja.
1: Betul.
0: Serius.
1: Luar biasa kan.
0: Terus gimana pertimbangannya buat kayak ya udah deh di sini aja, emang cuannya juga sudah terlihat atau gimana nih?
1: Itu progres ya. Karena awalnya kan kita masih meraba-raba market nih. Karena kalau seasonal kita emang udah dapat alhamdulillahnya ya, disupport sama teman-teman sekitar. Terus Seiring berjalannya waktu, banyak inquiry dari perusahaan-perusahaan. Mm-hmm. Gitu. Kebetulan waktu kerja tuh aku emang berkaitan sama vendor-vendor gitu lah, ngurus-ngurus pengadaan. Mm-hmm. Kan. Jadi ya sedikit banyak taulah kebutuhan customer tuh seperti apa, karena dulunya kan aku customer kan.
0: Oke. Okay.
1: Terus banyak inquiry dari perusahaan-perusahaan. Kita lihat kesini, oh ada nih marketnya. Mm-hmm. Nah sekarang kita jadi mengalihkan kalau untuk daily produknya ke B2B.
0: Oh,
1: gitu. Tapi
0: okay,
1: kita juga memberdayakan para pengrajin lokal. Mm-hmm. Untuk membuat produk hampersnya ini.
0: Oke. Okay.
1: Makanya disebutnya artisan gift shop, karena di setiap hampers itu ada sentuhan tangan pengrajin lokal.
0: Ah, keren banget. Kita bakalan tanya-tanya lagi, mengulik tentang hampers depnya ya, setelah benar-benar difokusin dari 2022. Dan akhirnya ini berarti berdua sama temen ya?
1: Sekarang jadi sendiri sih aku.
0: Sekarang jadi sendiri. Tadi sedih. Tapi awalnya berdua ya.
1: Sibuk, iya.
0: Oh, oke. Okay. Nanti kita bakalan cerita juga tuh sama berdua, kita kulik ya bagaimana bercerainya. Di bisnis kayak begini ya. Nanti kita tanya-tanya lagi, tapi setelah yang satu ini kita dengerin dulu lagu dari Mahen, Luka Yang Kurindu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball match.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Balik lagi ke UMKM Connect, masih barengan sama Yvonne, sama Kak Maul juga nih, teman berdua yang keluar dari zona nyamannya. Tadinya karyawan juga, salah satu ASN di salah satu kementerian. Kita tidak usah sebut kementeriannya apa gitu ya. Dan akhirnya rela resign demi meneruskan hampers debt ini. Betul. Gimana peperangan batinnya ketika memilih untuk keluar dari zona nyaman? Karena kan banyak orang yang, duh gue gak bisa nih gitu.
1: Betul, awalnya pasti ada turning pointnya ya. Mm-hmm. Awalnya waktu itu sakit.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena kecapean. Mm-hmm. Sampai HB aku tuh rendah. Mm-hmm. HB-nya sangat rendah sampai 4.
0: Oke.
1: Okay. Itu harus istirahat. Mm-hmm. Total.
0: Itu transfusi darah juga gak sih kalau 4?
1: Harusnya ya, tapi aku decide buat enggak sih.
0: Oh, oke. Okay. Dan alhamdulillah sama masih sehat.
1: Ya, masih sehat sampai sekarang. Masih diberi umur panjang.
0: Amin. Terus akhirnya berarti memilih resign karena biar enggak kecapean aja gitu ya, fokus sama
1: iya,
0: satu.
1: Iya, betul. Betul. Awalnya itu karena pengen pemulihan aja sih. Mm-hmm. Pemulihan untuk kesehatan. Mm-hmm. Terus kita lihat hampers ini lumayan cukup menjanjikan ya kalau mm-hmm. diseriusin. Kita mm-hmm. coba nih, coba-coba dulu kan mm-hmm. ya, sambil meraba-raba market nih. Mm-hmm.
0: Ini berawal dari sama teman berarti berdua ya, teman SMA itu.
1: Di awal tahun 2022 setelah aku resign justru enggak.
0: Oh, jadi sendiri. Mm-hmm. Jadi yang itu tuh cuma wacana, cuma obrolan doang
1: ya,
0: gitu
1: betul,
0: ya.
1: Iya, betul, wacana gitu.
0: Tapi belum di diseriuskan.
1: Betul.
0: Oke, jadi di 2022 akhir tahun hampers debt ini ada. Atau awal tahun
1: mm-hmm.
0: awal tahun 2022.
1: Betul.
0: Terus gimana kan ini kan maksudnya backgroundnya beda nih sama latar belakang pekerjaan gitu ya, dari background kamu juga bukan katanya pariwisata gitu.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Nah, awal mula untuk berkecimpung di hampers debt ini kan berarti kan nyari barang-barang yang unik, terus nyari kliennya, itu gimana cara mengawalinya?
1: Awalnya,
0: kan benar-benar dari nol nih.
1: Iya betul, benar-benar dari nol. Kita riset pasar juga kan ya. Mm-hmm. Sebenarnya dibilang nggak inline sama sekali nggak juga, mm-hmm. karena kebetulan waktu aku kerja, waktu itu pertama kali banget aku kerja, aku tuh mm-hmm. di business development.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang tektokan banget nih sama vendor-vendor. Mm-hmm. Kemudian setelah itu jadi ASN, kita menghandle pengadaan. Mm-hmm. Jadi sedikit banyak tuh ada hubungannya ternyata mm-hmm. sama background-background aku sebelumnya. Terus dari pariwisata ini kita kan udah terbiasa ya harus mempromosikan pariwisata Indonesia mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Jadi di sini diterapkan ilmu itunya gitu. Mm-hmm. Ilmu promosinya untuk mempromosikan bisnis sendiri gitu sih.
0: Okay.
1: Terus awalnya itu kita fokus di seasonal hampers karena udah ada track record sebelumnya kan mm-hmm. di tahun 2021 mm-hmm. itu aku bikin hampers yang iseng-iseng itu mm-hmm. Sebenarnya bingung juga kalau dibuat daily product tuh seperti apa, belum kebayang kan mm-hmm. waktu itu benar-benar baru banget hampers debt ada. Ya udahlah kita fokus di seasonal aja. Mm-hmm. Kebetulan waktu itu mau lebaran.
0: Oh, kan okay.
1: Kita fokus aja tuh.
0: Berarti lebaran ya, lebaran mm-hmm. 2022 tuh di bulan apa ya?
1: Sekitar bulan April.
0: Bulan April, oke.
1: Okay. April ya,
0: berarti mulai prepare-nya di Januari. Dari Januari.
1: Enggak, kan baru bisa resign bulan Februari.
0: Bulan Februarinya
1: itu
0: berarti.
1: Itu udah gedebak-gedebuk banget tuh persiapannya ya.
0: Resign dengan ini loh, bisnis belum ini ya.
1: Belum ada
0: belum
1: bayangan.
0: Belum settle gitu ya.
1: Iya benar. Luar biasa ya.
0: Luar biasa. Tabungannya banyak kayaknya ya teman berdua.
1: Amin.
0: Terus
1: amin.
0: Akhirnya Februari itu awal mula gimana? Apa yang dipersiapin?
1: Awal mula tentunya produk ya, mm-hmm. sama konsep. Tapi kita waktu itu nggak bertema, mm-hmm. Ya seadanya aja gitu mm-hmm. ya. Di foto, terus isinya yang pasti yang useful.
0: Ini berarti kerja semuanya sendiri ya?
1: Dibantu adik aku.
0: Oh, dibantu adik, mm-hmm. oke. Okay. Tapi semua dari ide, cari barang, mm-hmm. apa segala macam, berarti kan dari Kak Maul sendiri ya?
1: Mm-hmm. Betul. Kalau adik itu bantu di operasional.
0: Bantu di operasional, oke. Okay.
1: Terus untuk foto dan segala macam kita di handle fotografer mm-hmm. gitu mm-hmm. biar lebih oke juga kan hasil fotonya. Terus dari lebaran itu alhamdulillahnya juga mm-hmm. oke sih penjualannya.
0: Lebih banyak daripada sebelumnya nggak?
1: Lebih banyak daripada sebelumnya tapi dikit aja.
0: Oh,
1: cuma
0: okay.
1: 200.
0: Cuma berarti naik 20 lumayan.
1: 20,
0: ya.
1: Lumayan lah ya. Terus itu dari 200 hampers itu jarang banget yang corporate.
0: Mm-hmm.
1: Kita jualnya itu murah banget waktu itu. Mm-hmm. Dari harga under 100K.
0: Oh, 100 ribu?
1: Mm-hmm.
0: Waktu itu paketannya berapa?
1: Paketannya itu Awalnya 80 ribu apa ya?
0: 80 ribu, hmm. Itu cuma satu doang paketan, maksudnya kayak
1: oh nggak ada beberapa, 3 apa 4 gitu.
0: Ada paket A, B, C gitu ya.
1: Betul.
0: Paling mahalnya?
1: Paling mahalnya murah juga, sekitar 200-an juga di
0: waktu. Oh masih murah lah ya.
1: Masih murah, pokoknya kita tuh nggak berani.
0: Isinya masih alat-alat ibadah?
1: Enggak, isinya kita beda. Ada alat ibadah, cuma di mix sama produk useful lainnya kayak tumbler, kayak gitu.
0: Oh, okay.
1: Gelas-gelas yang bisa dipersonalize, kayak gitu sih. Terus dari Lebaran ini kita prepare juga untuk Natal dan Imlek di tahun itu.
0: Berarti ya abis bulan April persiapan di Imlek sama di Natal.
1: Betul.
0: Oke. Di Natal sama di Imlek itu lumayan banyak juga gak? Atau lebih banyak di Idul Fitri?
1: Paling banyak di Idul Fitri.
0: Oke, 200 itu ya. Dan itu sudah mempertaruhkan apa namanya? Resign dari
1: karir
0: kantor.
1: Ya, luar biasa. Cuma dapat 200, sedih banget ya.
0: Terus akhirnya dari situ kayak ini lagi gak sih? Aduh, suara gue batuk lagi. Akhirnya dari situ ini lagi gak? Kayak, aduh kayak gue cari kerja aja deh.
1: Akhirnya karena pressure orang tua sih. Karena pressure orang tua yang ini lihat bisnis tuh gak semudah itu. Karena kita kan juga di keluarga gak ada yang backgroundnya bisnis ya. Semua orang tua PNS. Terus gak tahu kenapa tuh kayak gak nih, kayaknya pasti ada jalannya nih. Gak mungkin gak ada sesuatu, gak mungkin sampai sakit kayak gini ditunjukin jalan untuk usaha kalau gak ada faedahnya gitu lah ya, kalau gak ada manfaatnya gitu.
0: Akhirnya tetap jalan.
1: Jalan meskipun terseok-seok ya. Tapi di tahun
0: jemput bola untuk mencari klien atau gimana tuh?
1: Kalau di 2022 tuh sebenarnya kita fokus di dari dalam dulu sih Kak, dari internal dulu. Kita fokus gimana caranya kita bikin sistem, terus produknya ini kan kita masih meraba-raba ya, belum jelas seasonal ini orang tuh sukanya apa sih, gimana caranya kita bisa dapat klien corporate, kayak gitu sih, lebih banyak researchnya gitu sih.
0: Akhirnya ngobrol barengan sama orang yang lebih paham atau gimana nih?
1: Iya, aku ngobrol sama ada mentor aku, sama teman-teman yang dulunya udah bisnis juga, terus research-research juga sih, research market, akhirnya nemu nih poinnya. Kenapa belum ada corporate yang order? Ada sih sebenarnya, cuma budgetnya tuh minim banget gitu. Sedangkan kita tuh pengen membuat gifts itu yang benar-benar premium, benar-benar niat. Kok belum ada nih yang punya kebutuhan seperti itu gitu. Akhirnya di tahun 2023 kalau nggak salah kita memutuskan untuk buat 2023 atau 2024 awal ya. Oh 2023 akhir, di saat Natal. Saat Natal kita buat packagingnya lebih eksklusif, pakai hard box. Karena dulu tuh kita pakai soft box Kak, beraninya. Karena hard box itu kan
0: harga lebih mahal.
1: Lebih mahal, minimum quantity-nya juga lebih banyak kan.
0: MOQ-nya
1: tuh banyak. Kalau
0: mungkin bisa sampai ribuan enggak sih?
1: Enggak sih sebenarnya. Karena dulu aku belum punya tukang yang untuk buat sendiri kan, belum punya pengrajin gitu. Jadi masih custom di supplier. Pas di tahun itu 2023 akhir, alhamdulillah tuh ada dari perusahaan-perusahaan yang mulai order di Hampers Dep. Oh berarti packaging yang oke tuh seberpengaruh itu ya. Akhirnya kita dari situ mencoba untuk membuat, berinovasi, membuat packaging-packaging yang belum ada di market. Sebisa mungkin belum ada di market.
0: Berarti itu custom sendiri?
1: Custom sendiri.
0: Punya pengrajin sendiri. Sendiri?
1: Punya pengrajin sendiri. Kita desain sendiri. Sampai cari bahannya, materialnya kita sendiri.
0: Wow. Itu hasil research sendiri. Hasil tanya-tanya ke teman-teman sendiri gitu ya.
1: Sama adik aku bantu juga sih.
0: Oh sama adik. Tapi ingat gak sih waktu itu dapat orderan dari corporate gitu ya, atau yang kayak benar-benar premium, itu datangnya dari mana? Dia melihat media sosial kah? Atau kamu jemput bola nih buat datang ke perusahaan-perusahaan menawarkan katalog apa segala macem?
1: Aku ingatnya di tahun 2024 awal deh kalau gak salah ya. Itu pertama kali kita sounding tematik Hampers yang mengangkat budaya Indonesia dari segi culture. Kita kita collab sama batik organik, batik khas Bogor, dan itu packagingnya kita pertama kali di Indonesia belum ada yang pakai box dari material kayu, dari material kulit, tapi itu reusable, bentuknya segi 6. Nah dari situ bener-bener booming banget. Alhamdulillah sampai brand-brand tuh banyak banget yang ngontak sampai,
0: wow,
1: bisa ya brand ini tuh ngontak kita gitu, banyak banget. Sampai kita gak bisa handle waktu itu, karena kita keterbatasan resource kan. Kita cuma bisa handle 1500 hampers waktu itu.
0: Wow.
1: Di tahun 2024.
0: Itu 2024, 2 tahun.
1: 2 tahun berproses, akhirnya ada juga nih ya titik
0: akhirnya,
1: terangnya.
0: Akhirnya orang tua melihat kayak gak usah cari kerja, udah
1: ini aja.
0: Cari pekerja.
1: Iya betul, cari pekerja.
0: Gak usah kerja, cari pekerja yang ada ya. Tapi memang gitu ya, kalau misalnya bisnis tuh kita harus apa ya, konsisten mungkin ya.
1: Iya benar, konsisten itu kunci ya, kunci. Karena kita mini modal juga ya, cuma dari tabungan hasil resign itu kan.
0: Ingat gak sih waktu itu bikin hampers debt modalnya berapa?
1: Awal banget, awal banget itu justru gak menguras tabungan sih, 5 juta karena sisanya kan untuk bertahan hidup ya.
0: Berawal dari 5 juta sekarang udah ratusan kali lipat ya.
1: Amin, ya Allah,
0: amin. Nanti kita lanjut lagi ngobrol barengan sama Kak Maul, teman Pro 2. Buat kamu yang mau tanya-tanya boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, seru banget nih ngobrol sama Kak Maul dari Hampers Dep, teman Pro 2, foundernya. Dari tahun 2021, awalnya bermula iseng-iseng. Terus akhirnya sekarang malah melepaskan karirnya demi usahanya. Di 2026 berarti hitungannya udah 5 tahun kurang lebih ya. Dari 2022 ya. 4 tahun
1: sih, belum
0: 4-5 tahun gitu ya.
1: Lagi berjalan 5 ya.
0: Lagi berjalan 5. Struggle-struggle-nya, suka dukanya yang paling diinget itu apa, Kak?
1: Struggle-nya yang paling diinget itu pernah diplagiat sih.
0: Kayaknya
1: itu
0: ini
1: kayak sedih banget gitu. Karena dulu tuh awal-awal tuh Hampers kita kan benar-benar nyari yang unik ya, yang belum pernah ada di Indonesia gitu nih. Pakai packaging yang reusable.
0: Di Indonesia, bukan di Jabodetabek lagi ya.
1: Iya, di Indonesia gitu ya. Research-nya udah enggak main-main nih di Indonesia. Kita tuh pengen punya produk yang enggak menimbulkan banyak sampah gitu. Kayak ada social impact-nya juga kan ya. Kita research nih gimana caranya bisa punya packaging Hampers yang diterima sama orang banyak juga. Akhirnya kita pakai yang modelnya dari material dari kulit. Modelnya kayak dari tas cewek, tas wanita, tapi yang enggak terlalu wanita juga. Jadi bisa masuk ke cowok juga, ke cewek juga gitu.
0: Oh, jadi unisex gitu ya.
1: Betul. Terus kita mengusung tematik Hampers, belum ada tuh di Indonesia di tahun 2022. Ternyata sekarang banyak sekali bermunculan tematik Hampers itu dan packaging dengan material kulit tuh udah banyak banget, malah sampai ada yang plek-tiplek, sampai temanya plek-tiplek banget. Itu sampai
0: sedih banget rasanya.
1: Desainnya plek-tiplek banget, kok bisa gitu desainnya plek-tiplek.
0: Tapi bangga dong, gue duluan gitu.
1: Tapi sedih banget kan karena kita followersnya masih sedikit ya.
0: Jadi
1: kita tuh sama sekali gak beli. Menurut kita tuh gak penting lah followers. Yang penting tuh tetap customer tuh tetap setia gitu sama kita. Repeat order, loyal customernya tetap ada gitu. Nah, orang-orang kan liatnya kayak pasti ini brand yang followersnya lebih kecil nih yang ngikutin.
0: Justru malah kebalikannya.
1: Iya, sedihnya di situ.
0: Jadi kepo deh, followers yang banyak yang mana sih nyontek.
1: Sedihnya di situ sih, Kak. Sampai dari mulai produk, caption, sampai ton ininya Instagramnya itu semua diikuti,
0: sama
1: temanya pun sama persis.
0: Astaga,
1: sakit banget. Sakitnya tuh di
0: sakitnya tuh di sini. Berarti dia tidak ini ya, tidak ATM, amati tiru modifikasi. Bener-bener plek ketiplek ya.
1: Iya, amati tiru plek ketiplek dia.
0: ATP berarti ya. Kak, Hampers Dep ini lagi menyiapkan apa nih dalam waktu dekat ini yang mungkin bisa di spill ke teman Pro 2?
1: Kalau dalam waktu dekat ini kita lagi menyiapkan project bareng salah satu universitas di Bogor, Universitas Negeri.
0: Okay.
1: Bisa nebak kan?
0: IPB.
1: Iya. Betul. Untuk event internasionalnya IPB. Karena setiap tahun IPB kan ada event internasional. Alhamdulillahnya selalu order di Hampers Dep.
0: Hampers Dep nih bikin souvenirnya.
1: Kita tahun ini bikin merchandise untuk summer school-nya IPB.
0: Keren banget, seru banget. Buat teman Pro 2 yang mungkin pengen order ke Hampers Dep, ini bisa apa aja Hampers Dep ngelayaninnya?
1: Kita bisa custom gift set, hampers.
0: Gift set ini yang udah pernah dibikin apa aja?
1: Gift set banyak sih ya, Kak.
0: Contohnya?
1: Bertema gitu sih ya. Ada yang kemarin gift set untuk ST Indonesia, dia gift setnya tematik ya, jadi bertema memunculkan ST itu dari Indonesia gitu. Gimana sih? Kayak munculkan produk ST itu dari Indonesia nih. Yang di highlight itu tehnya.
0: Tehnya Indonesia gitu ya. Tapi sebelum kita, misalkan kita bingung nih, kadang kan ada orang yang pengen bikin acara tapi bingung hampersnya, giftnya kayak gimana, itu bisa diskusi dulu gak sih, dibantuin?
1: Bisa banget, kita pokoknya semuanya tuh custom made by order. Kalau bingung juga kita bisa bantu solusi
0: rekomendasiin gitu ya.
1: Rekomendasiin yang cocok apa nih, kayak IPB nih misalkan dia temanya kan summer school untuk mahasiswa ya. Berarti yang lucu-lucu nih gisetnya gitu. Kalau untuk yang profesional-profesional mungkin bisa lebih luxury gitu, lebih premium, lebih clean kayak gitu.
0: Atau teman berdua mau ada event padel gitu ya?
1: Ih, bisa banget. Kita bisa bikin tasnya loh.
0: Tuh.
1: Tas padel.
0: Pokoknya untuk palu gada apa yang lo mau ada gitu ya.
1: Betul banget.
0: Jadi buat teman-teman biasanya kalau misalkan bikin acara biasanya hamin berapa nih Kak untuk bisa pesan di Hampers Dep?
1: Kalau yang benar-benar custom made by order itu amannya sih 3 minggu.
0: Oh, 3 minggu aman ya?
1: 3 minggu aman.
0: Kirain sampai harus berbulan-bulan gitu loh, hamin berapa bulan?
1: Ribuan. Kalau ribuan pieces itu kita hamin 2 bulan lah.
0: Hamin 2 bulan ya.
1: Misalkan 1000 pieces gitu. Karena banyak juga sih yang kita bantu dari teman-teman F&B yang mau bikin box-box hampers gitu. Kita bantu dari 3 bulan sebelum lebaran, sebelum natalan. Itu udah mulai produksi ya 3 bulan. Jadi berarti diskusinya itu harus dari 5 bulan sebelumnya.
0: Gitu. Biar hasil yang dihasilkan maksimal. Juga ciamik ya, cantik gitu teman berdua. Buat teman-teman yang pengen lihat sosial medianya, bisa di mana aja nih Kak?
1: Kita untuk saat ini baru ada di thread sama di Instagram aja sih Kak.
0: Di thread sama Instagram. Apa tuh?
1: Hampers Dep.
0: Hampers Dep. Hampersnya biasa, Depnya DEPT. Oke, kenapa namanya Hampers Dep?
1: Hampers Department
0: ceritanya. Oh, oke, ceritanya begitu ya.
1: One stop hampers gitu.
0: One stop solution untuk hampers, gift dan lain-lainnya. Oke, terima kasih Kak Maulida. Gak berasa nih udah selesai UMKM Connect-nya. Semoga makin sukses. Makin banyak customer-customer yang cinta dan akhirnya dia bisa jadi apa ya, marketing untuk Hampers Dep. Beli di situ aja murah gitu ya.
1: Itu kan lebih powerful.
0: Bagus,
1: ya.
0: Itu lebih powerful dari mulut ke mulut. Betul. Makasih banyak atas sharingnya. Betul. Pokoknya makasih sukses selalu ya, Kak. Oke.
1: Banget bisa cerita-cerita di sini.
0: Siap. Teman berdua itu dia Hampers Dep UMKM Connect kita kali ini. Jadi buat kamu yang juga punya UMKM, kamu bisa datang ke Produ FM Jakarta untuk promoin usaha kamu ya. Pokoknya dukung terus UMKM lokal kita supaya ekonomi Indonesia makin bergerak.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ditemenin barengan sama Ivon sampai nanti jam 3, teman Pro 2. Kita udah masuk di putaran keempatnya, udah lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Masih banyak kok lagu-lagu enak yang bakalan aku kasih buat kamu. Ya, masih seru-seruan bareng pokoknya. Kita lanjut singalongnya sama Nicki Minaj featuring Katy Perry, Swish Swish.
1: What the fuck?

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Waduh, masih barengan sama Yvonne ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau update gimana trafiknya di jam-jam segini, boleh kasih tau ke aku, atau kamu pengen kasih tahu cuacanya gimana di jam-jam segini, boleh. Kalau sekarang aku mau update dulu nih yang lagi rame banget, teman Pro 2 ya. Turnamen voli SBY Cup 2026 ini resmi dibuka di Gor Samapta Magelang hari Rabu 13 Mei. Pembukaan dilakukan oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyo dengan diikuti 8 tim voli nasional yang bersaing memperebutkan total hadiah 1,3 M rupiah. Ajang ini bakal berlangsung dari tanggal 17 Mei 2026 dan ini bakal ngehadirin klub-klub besar kayak ada Lavani, Samator, terus juga ada PBV Pasundan, sampai Bang Jateng juga ada. Pertandingan hari pertama langsung dibuka dengan laga Lavani melawan PDAM Tirta Bagasi ya. Panitia menyebut SBY Cup bukan cuma turnamen hiburan nih, tapi juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan klub voli Indonesia. Jadi juara turnamen ini bakalan membawa pulang hadiah 500 juta rupiah. Jadi gimana nih, tanggal 17 Mei kan ini bakalan berlangsung, teman Pro 2 ya. Kamu bakalan mengidolakan tim yang mana nih? Coba kasih tau ke aku. Spill dong buat kamu yang anak voli banget. WhatsAppnya di nomor 0811 800 105.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivan. Mau update nih pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sini Sukai Ginting, ini harus berhenti di babak awal Thailand Open 2026 setelah kalah dari unggulan asal China, Si Yuki, hari Rabu ini. Ya, Ginting tumbang 2 game langsung dengan skornya 12-21 dan 17-21. Lumayan jauh ya untuk yang pertama. Dalam pertandingan babak 32 besar yang berlangsung di Nimi Butter Stadium Bangkok. Jadi Si Yuki ini tampil dominan banget dari game pertama. Sementara untuk Ginting ini sempat berhenti perlawanan ketat di game keduanya sebelum akhirnya kehilangan momentum nih di poin-poin terakhir. Hasil ini membuat Indonesia kehilangan salah satu andalan di sektor tunggal putra lebih cepat di turnamen BWF Super 500. Secara rekor pertemuan, Si Yuki memang unggul atas Ginting dalam head-to-head keduanya. Ya, kita doakan deh, mudah-mudahan di babak selanjutnya tim dari Indonesia bisa menang ya. Amin.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Baru banget kamu dengerin kolaborasinya Tiara Andini sama Arsy Widianto, Bahaya. Wah, makin seru banget ya lagu-lagu di Radio FM Jakarta. Dan kamu masih ditemani barengan sama iPhone yang kurang lebih bakalan nemenin kamu 30 menitan lagi. So, yang mau update nih, gimana cuacanya sekitaran Jakarta Pusat? Cuacanya dari tadi kayaknya mendung, cerah, cerah, mendung. Sekarang lagi cerah banget, teman Radio ya. Buat kamu yang mau update, boleh kasih tahu WhatsApp di nomor 0811 800 105. And I see there's something you're trying to hide, and I reach for you.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Juicy Lucy, lagu nikah baru banget Ivan puterin buat kamu. Waduh, minggu ini tuh enak banget ya sama berdua. Kayaknya kita cuma beraktivitas di Senin, Selasa, Rabu. Waduh, hari Kamis besok tanggal merah. Hari Jumatnya kan banyak yang pada kantor-kantor memberlakukan WFH gitu ya. Jadi kayak manjang banget nih gak ke kantornya. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Ada rencana mau kemana nih? Mau di rumah aja? Mau beres-beres rumah? Secara bulan Mei ini walaupun banyak banget tanggal merahnya tuh kayak bikin kita harus mengatur pengeluaran lebih detail lagi gak sih? Lebih berhati-hati, lebih tepatnya sama Bro 2 ya. Coba kasih tahu dong buat kamu ya, mungkin ada rencana, ini bisa dibilang long weekend ya. Mau kemana? Boleh kasih tahu ke aku dong. Rencana long weekendnya mau keluar kota atau mau di rumah aja? Boleh WhatsApp di nomor 08 11 800 105.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Ivo nemenin kamu di santai siang sebelum kamu menikmati long weekend. Waduh, long banget ya. Kita kerjanya cuma Senin sampai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya kamu bisa menikmati libur, entah itu barengan sama teman, sahabat, atau sama keluarga. Ya udah, aku mau ngucapin happy long weekend aja. Ivo Nocer Media pamit. Thank you and bye-bye.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melangkah ke babak 16 besar Thailand Open 2026 setelah mencatat kemenangan meyakinkan pada laga babak pertama yang berlangsung di Bangkok Selasa kemarin. Leo Daniel tampil tanpa kesulitan berarti saat menghadapi wakil Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng dengan kemenangan 2 game langsung 2-1-9 dan 2-1-8. Leo menyatakan siap menghadapi pertandingan berikutnya dengan fokus untuk meraih hasil maksimal dan terus bersaing dalam perebutan gelar di Thailand Open 2026. Info Pro 2. Film thriller seri ketiga dari Waralaba A Quiet Place dikabarkan telah memulai proses syuting. Menurut laporan Deadline, penulis, sutradara sekaligus produser John Krasinski mengumumkan dimulainya proses produksi A Quiet Place Part 3. Krasinski dalam unggahan yang dibagikan laman media sosialnya turut membagikan dengan foto papan klaket film di depan Manhattan Bridge Arch dan Colonnade di kawasan Chinatown, New York City. Info Pro 2. Penyanyi Gracie Abrams mengumumkan album ketiganya berjudul Daughter From Hell akan dirilis pada 17 Juli melalui Interscope Records. Dilansir dari Variety, Abrams mengumumkan proyek tersebut melalui media sosial pada Senin pagi waktu setempat. Menjelang perilisan album, Abrams akan lebih dulu meluncurkan single utama berjudul Hit The Wall pada Kamis pukul 5 waktu Pasifik atau Jumat pagi waktu Indonesia. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore. Senang sekali akhirnya aku bisa siaran lagi hari ini. Tapi gantian ya sama Fajar, soalnya tadi dia habis ikutan workshop gitu. Jadi ya udah, aku sendiri hari ini. Gak apa-apa ya teman Pro 2, kalau kemarin Fajar sendiri, hari ini gantian aku yang sendirian. Tapi kan ditemenin

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. I've been thinking too much. 21 Pilots with Ride. Udah gak usah mikir kebanyakan. Kalau emang dari kemarin nunggu-nunggu The Weeknd ya buat nonton konsernya nih, ini saat yang tepat untuk kamu beli tiket konsernya. Baru aja di spill, gue gak tahu baru banget apa udah dari tadi. Cuman gue baru lihat tadi update-annya sekitar jam berapa tadi ya? Jam 3 kurang. Setengah 3 kalau gak salah. Pokoknya sebelum gue siaran deh, gue liat update-annya tadi. Harga tiket konsernya The Weeknd di tanggal 26 dan 27 September nanti itu yang paling murah di Rp950.000 ya. Termahal, tadi gue gak lihat lagi termahalnya di 12 juta ternyata. Gue tadi liatnya di angka 5,5 deh kalau gak salah. Oh ternyata ada yang 12 juta, itu yang Ultimate VIP Package Cat 1 ya. Jadi kategorinya lumayan banyak karena memang ini tempatnya gede di JIS. Jadi yang paling murah itu di Cat 6, 950. Abis itu Cat 5, 1,45. Cat 4-nya 1,65. Cat 3-nya 2,75. Itu yang seating ya, semuanya yang duduk ada nomornya. Terus yang festival di freestanding 2,9. Habis itu di cat 2 seating juga 3,5, cat 1 seating juga 5,5, terus ada early entry package festival itu di 6,5 ya. Ada di gold VIP package cat 1 itu di 8,7, dan terakhir gongnya itu di ultimate VIP package cat 1 12,7 juta. Wow, fantastis. Tapi tadi gue sempat lihat layoutnya di paling murah 9,5 ribu itu di ujung banget. Lu pernah nonton konser di JIS nggak sih? Jujur gue belum pernah, tapi udah pernah lihat video-video di TikTok ya. Jadi point of view orang-orang yang nonton di JIS paling atas katanya lebih dekat ke langit daripada ke panggung. Saking jauhnya. Jadi si yang paling murah di Cat 6 itu 950, itu di paling atas dan di paling ujung. Jadi kayak sejajar sama panggung gitu lah. Gua enggak tahu apakah kelihatan atau enggak, tapi kalau dilihat dari layoutnya panggungnya ini kayaknya maju ya. Jadi enggak cuman statis di depan aja, tapi ada apa sih namanya, Bo? Ada lidahnya gitu loh panggungnya, panjang ke depan ya. Jadi mudah-mudahan bisa lihat The Weeknd dengan lebih jelas gitu ya. Mahal ya, tapi ya wajar. Ini 2 hari konsernya kan, 26-27. Gue gak tahu nge-warnya mulai kapan, bentar. Gue cari lagi ya update-nya. Nge-warnya itu mulai 18 Mei. Hah? 5 hari lagi banget. Itu artis pre-sale-nya 18 Mei. Terus yang general pre-sale-nya mana? Oh, general on sale-nya di 21 Mei. Gue bingung deh ya, kenapa sih sekarang konser tuh masih lama tapi tiket tuh udah dibuka dari jauh-jauh bulan gitu. Kayak kemarin Westlife baru konsernya nanti di Januari kan 2027, tapi ternyata akhir Mei udah mulai dijual juga tiketnya. Kayak kita kan butuh nabung dulu guys sebenarnya ya. Jadi gimana nih, mau prioritasin beli kambing apa beli tiket konser The Weeknd? Kemarin soalnya ada updatean netizen gitu ya, komen di salah satu media lah gitu ya, media online yang mempublikasikan bahwa The Weeknd bakal konser di Jakarta. Dia bilang, ya gue udah beli domba lagi, masa dombanya gue tarik lagi buat beli konser The Weeknd? Ya menurut lo aja.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sembuh kembali dari Sabrina Leonor ya. Sembuh. Mudah-mudahan buat yang lagi sakit cepat sembuh. Yang sekarang juga kondisinya sehat walafiat, tetap dijaga kesehatannya ya. Di luar tuh panas banget soalnya, guys. Panasnya beneran nusuk banget, tau enggak? Kayaknya di rumah pakai AC 16-17 juga kayak gak mempan saking panasnya, tau gak sih? Tapi alhamdulillah gue sekarang di kantor, di studio ngerasanya sih dingin ya, karena kan suhunya emang dingin di sini. Tapi kayaknya itu tuh sempet disinggung juga ya. Gue sama Fajar itu tuh pernah bilang bulan Mei ini tuh emang banyak banget tanggal merah ya kan. Kemarin tuh tanggal 1 ya, pertama May Day ya kan. Terus nanti di besok ya, tanggal 14, iya kan tanggal merah. Iya besok, habis itu 15 cuti bersama. Nah nanti di kalender tuh tanggal 27 kalau gak salah itu Idul Adha. Cuma Kementerian Agama baru saja mengumumkan ya bahwa akan menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada 29 Zulkaidah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Mei. Sekaligus mengumumkan kapan Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam di Indonesia. Jadi nanti tanggal 17 Mei baru akan ada tuh ya sidangnya. Gitu. Kita lihat nanti kira-kira kapan Idul Adha-nya. Soalnya kalau yang aku lihat di kalender sih sejauh ini 27 ya, hari Rabu. Abis itu 28-nya kalau gak salah cuti bersama. Nah 29-nya itu hari kejepit, hari Jumat. Iya kan? Kalau ada yang WFH bersyukur banget tuh. Gitu, tapi kita lihat nanti bagaimana hasil keputusan sidang isbatnya. Mudah-mudahan sih gak berubah, tetap tanggal 27 ya. Enak kan lebaran di hari Rabu? Karena hari Rabu tuh biasanya peak banget loh. Gue tuh dari dulu selalu bilang hari Rabu itu adalah hari yang paling chaos dari seluruh hari yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau hari Rabu tiba-tiba lebaran kan enak, chaosnya pindah ke pagi-pagi di rumah. Karena apa? Karena sebelum mulai sholat, itu biasanya pasti apa? Di rumah chaos, rame serumah guys.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Blink 182 with I Miss You. Ini adalah salah satu lagu long lasting sih menurut gue ya. Kayaknya sampai sekarang masih enak banget buat didengar. Masih ada di playlist gue juga di Spotify. Jujur deh, kayaknya enggak ada lagu baru di playlist gue setiap hari. Gue dengerin lagu baru tuh di kantor doang, di jalan tuh dengerinnya lagu-lagu lama semua. Kayak Aduh, gimana sih Desi Aldiana? Tapi kan gue dengerin lagu barunya di kantor, jadi tetap tahu perkembangan lagu-lagu baru yang ada di tanah air dan di dunia ya. Tapi kalau emang lo mau tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke setiap minggunya, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 setiap hari Sabtu dan Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kalau hari Sabtu itu chart Jakarta, hari Minggu itu chart yang nasional. Disiarin di Produ FM Network seluruh Indonesia. Oke? Okay? Yaudah, kalau gitu bentar lagi kita masuk ke jam 4, ada segmen Sore Ceria Squad. Dan hari ini kita bakal ngobrol sekaligus kenalan barengan sama Putri Pendidikan Remaja Jakarta, namanya adalah Agnini Fataya. Aduh, cantik banget. Anaknya udah datang dari tadi. Udah sempat ngobrol juga tadi sebentar, tapi nanti kita akan kulik ceritanya dia sampai akhirnya bisa terpilih menjadi Putri Pendidikan Remaja DKI Jakarta. Kayak gimana sih cerita dan keseruannya, teman Pro 2? Nanti buat yang mau tanya-tanya boleh ikutan gabung. WhatsApp aja di 0811 800 105.

0: happy bareng sore ceria ya.
1: Waktunya kamu ditemuin Fajar Permana Putra dan Desi Aldiana di sore ceria.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, balik lagi di Sore Ceria. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau di jam 4 sampai jam 5 ada Sore Ceria Squad namanya. Dan kita akan kenalan, kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama anak muda yang punya prestasi yang keren banget. Kali ini kita akan kenalan barengan sama Agnini Fataya Bunyamin, Putri Pendidikan Remaja DKI Jakarta 2026. Halo.
3: Hai Kak.
2: Apa kabar?
3: Baik,
2: baik. Ada suara apa tadi?
3: Nah, ini lagi record juga dari sini.
2: HP-nya jatuh ya. Tapi enggak apa-apa kan? Aman, aman ya. Sayang soalnya nanti kalau tergores HP-nya ya. Panggilannya Agni ya.
3: Iya, Agni.
2: Agni. Agni, sekarang kesibukannya apa berarti?
3: Kesibukan aku biasanya itu kalau lagi liburan, aku mengisi waktu itu pertama kalau ada kegiatan dari ajang aku, biasanya aku di apa diajak buat biasanya ke Bandung buat duty sebagai Putri Pendidikan Jakarta atau seperti hari ini diundang atau aku suka mengisi waktu ngikut lomba karena sekiranya itu walaupun lombanya bukan yang prestisius banget yang bener-bener kayak gengsi banget tapi aku anggap itu lomba walaupun lomba biasa itu sebagai latihan aku jadi ilmu yang pernah dipelajarin itu nggak pernah dilupakan. Jadi emang biasanya setiap apa setiap Sabtu, Minggu, bahkan Jumat aku selalu ada olimpiade online itu buat mengasah skill

0: kelas 2 SMP.
1: Kelas 2 SMP, kelas 8. Sekolahnya di?
0: Binus School Bekasi.
1: Oh, Bekasi. Oh, di Bekasi ada Binus School ya?
0: Ada.
1: Oh, aku sering Binus lewatnya yang di Simpruk.
0: Simpruk, Serpong, Semarang, Surabaya banyak.
1: Oke, oke, oke, oke, oke. Jadi dari SD di situ?
0: Iya, dari SD, dari kelas 1. Kalau TK-nya dulu aku di Cibubur,
1: di Cibubur. ABC Kids. Okay.
0: Terus baru mama aku tuh tahu ada sekolah internasional di Bekasi. Mm-hmm. Terus mama itu kayak, "Akmi, kamu masuk sini gak?" Aku bilang, "Gak apa-apa, terserah." Terus sama mama gitu kan. Mama emang masukin aku ke sekolah internasional karena aku udah sejak kecil bahasa pertama aku bahasa Inggris. My first language is English.
1: Jadi, tapi emang di rumah biasa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia?
0: Bahasa Inggris.
1: Kalau di rumah mama, bahasa Inggris, oke.
0: Jadi aku udah sejak kecil, mama itu ngobrol sama aku dalam bahasa Inggris. Jadi mama tuh panik dikit pas aku baru 5 atau 6 tahun itu aku masih gak bisa bahasa Indonesia. Karena emang aku tuh ngomongnya cerewet banget, tapi bahasa Inggris cerewetnya. Okay. Jadi karena mama udah mengasah aku bahasa Inggris dari kecil, terus malah ke bawah sampai gede. Jadi mama tuh mikir, oh berarti beres dari TK, coba masuk sekolah internasional. Terus dari SD sampai sekarang masih di Binus. Terus planningnya juga SMA di Binus juga, jadi aku mau kemana lagi.
1: Tapi emang mama asli orang Indonesia atau ada campuran mix?
0: Mama sama ayah asli Indonesia. Tapi kalau nggak salah dua turunan sebelumnya itu ada genetik India. Terus dari ayah aku genetik Arab.
1: Oke, oke, emang ada Arab-Arabnya sih kelihatan ya. Jadi emang blasteran teman pro 2. Tapi emang anak sekarang gitu sih. Ponakan-ponakan aku juga bahasa Indonesia masih suka balik-balik sampai sekarang ya. Kalau disuruh bikin cerita ya udah begitu deh, berantakan semuanya. Mungkin karena tontonan ya kan. Kalau nonton juga nontonnya pakai bahasa Inggris ya kan. Nonton animasi juga dari luar pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang nonton YouTube-nya made in Indonesia tapi diganti semuanya pakai bahasa Inggris.
0: Biasanya
1: audionya.
0: Aku kalau itu kalau nonton film pun aku ganti subtitle
1: jadi bahasa Inggris. Kadang-kadang lucu, misalnya lagi nonton Korea nih, tapi ternyata audionya di change ke bahasa Inggris gitu kan. Kayak, lah ini aktor Korea tapi audionya jadi bahasa Inggris, tapi gak apa-apa ya. Karena emang sekarang bahasa Inggris tuh penting banget. Jadi maksudnya gak kalau lo gak bisa bahasa Inggris tuh kayak ketinggalan banget ya kan. Tapi akhirnya
0: jadi
1: bisa
0: bahasa global.
1: Jadi bahasa global, tapi akhirnya bisa bahasa Indonesia pas SD?
0: Pas mulai masuk TK.
1: Oh, masuk TK.
0: Jadi diasah dari situ. Mama dulu sempat masukin aku kayak semacam les gitu. Biar mengasah bahasa Indonesia aku. Biar lancar karena dulu tuh benar-benar tuh mulai dari nyanyi, terus nonton film, terus apa ngomong biasa, ngomong sama mama pun dalam bahasa Inggris. Makanya mama tuh aduh panik, ini anakku Indonesia tapi gak bisa bahasa Indonesia. Malah dulu tuh aku pernah sampai dibully gara-gara aku tuh gak lancar bahasa Indonesianya. Dulu aku kan di cluster itu sering main sama temen kan jam 4 sore. Tapi apa namanya, dulu tuh kan pada lancar banget tuh bahasa Indonesianya. Tapi pas itu tuh itu pas pandemi deh kalau dan pas itu tuh bahasa Indonesia aku tuh belum lancar banget gitu loh. Dan apa, karena aku gak terlalu lancar bahasa Indonesianya, jadi kayak
1: gak ditemenin.
0: Iya, dari mereka tuh kayak, ih Agni tuh so Inggris banget, banget gitu. Aku sihnya gak apa-apa, tapi kayak ya nyebelin aja gitu loh.
1: Iya. Tapi akhirnya mungkin sebenarnya teman-teman kamu itu pengen bisa bahasa Inggris juga, cuman kayak bener, malu aja. Harusnya kamu ajarin mereka tahu.
0: Iya.
1: Harusnya, ayo private sama aku yuk gitu. Okay, jadi Agni dari kecil emang udah lebih lancar bahasa Inggris, terus akhirnya memperdalam bahasa Indonesia. Dari kecil emang udah suka ikutan lomba.
0: Suka.
1: Mama, pertama lomba apa tuh?
0: Pertama ada yang namanya JISMO, Japan International Science and Math Olympiad. Itu tuh lomba internasional. Jadi ada dari kelas 1 sampai 6 SD. 6 SD-nya udah maksimum. Jadi buat kelas 7 terus ke atas, buat SMP SMA enggak ada. Jadi tuh lomba internasional dari Jepang. Kita tuh bisa ikut online, di mana tuh biasanya ada dua kali setahun, ada di spring sama autumn. Kalau spring itu awal tahun, autumn itu akhir tahun. Nah, di situ tuh aku rajin ikut setiap tahun, tapi sempat gak ikut kelas 4 gara-gara itu tuh lagi down banget lah eranya, gara-gara pandemi. Terus apa, sakit-sakitan.

0: terus benar-benar lemas aja gitu. Jadi malas gitu ikut lomba. Tapi mulai kelas 5 bangkit lagi.
1: Oke, okay, berarti sebenarnya Agni pertama kali lomba tuh lombanya lebih ke akademik ya. Maksudnya iya, bukan akademik. Bukan lomba yang fashion show dulu, enggak, beauty pageant dulu, malah nyanyi, ini, nari gitu-gitu enggak?
0: Enggak, aku bukan anak performing arts. Jadi emang sejak dulu tuh akademis banget.
1: Okay.
0: Aku tuh bisa berbagai bidang. Uh-huh. Pernah menang medali di apa? Di biologi, kimia, fisika, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kedokteran ya, juga
1: kok,
0: pernah.
1: Tapi kok semuanya? Maksudnya enggak ada favorite subjeknya apa gitu?
0: Bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris tetap.
0: Di sekolah juga bahasa Inggris.
1: Di sekolah bahasa Inggris. Tapi kalau lomba berarti semua dari science, math,
0: iya,
1: semua diikutin.
0: Semua udah pernah aku cobain. Jadi kayak nyicipin semua bidang lah gitu. Tapi buat bidang yang kayak pageant, fashion show, terus yang kayak model-modelan gini, baru pertama kali banget. Ini pun aku karena diajak teman.
1: Oke, nanti kita kulik lagi cerita detailnya seperti apa dari Agni kok sampai akhirnya bisa kecemplung ke Putri Pendidikan Remaja Jakarta 2026. Nanti kita akan tanya-tanya lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Masih kena macet? Sabar ya.

0: Balik lagi masih di Sore Ceria Squad dan kita masih ngobrol sama Agni, Putri Pendidikan Remaja Jakarta 2026. Jadi tadi Agni udah bilang ya, sebenarnya dia tuh prestasinya di akademik banyaknya, ikut lomba matematika, sains, bahasa Inggris, semuanya diikutin sama Agni. Tapi kenapa akhirnya Agni memutuskan untuk ikutan Putri Pendidikan Remaja? Awalnya gimana ceritanya?
1: Jadi tuh aku ada teman namanya Sharon. Dia teman sekelas aku. Terus dia tuh kan ikut ajang itu kan, ajang putra-putri pendidikan kan. Terus itu dia ikut tahun 2025. Terus tiba-tiba tuh dia ngajak, "Akni, kamu ikut yang Jakarta enggak?" Aku bilang, "Eh, ngapain? Aku gini-gini." Terus aku enggak gini, aku enggak jago catwalk kali ini. Udah ikut aja gitu kan. Terus aku habis lama mikir tuh, biarlah ikut aja lagi gabut gitu, siapa tahu rezeki malah menang winner. Aduh.
0: Itu berarti teman sekolah.
1: Teman sekolah.
0: Okay.
1: Jadi tuh aku tuh tipe orang yang enggak bisa di challenge. Jadi kalau dikasih tantangan, aku bakal coba dengan effort sepenuhnya gitu loh. Jadi benar-benar kalau aku dikasih tantangan A, yaudah aku ambil tantangan A daripada enggak pernah dicobain, mending aku at least once in a life, aku once coba. In a lifetime experience, aku ada experience gitu loh. Karena aku tuh sejak dulu tuh kayak penasaran banget sama dunia modeling, pageant gitu kan. Terus karena ini masih ada embel-embel pendidikannya, jadi mama
0: jadi kayak masih matching gitu ya. Oke. Tapi kan walaupun judulnya Putri Pendidikan Remaja, tetap dong ada sesi catwalknya, ada talent show-nya gitu-gitu nggak?
1: Ada.
0: Oke. Jadi gimana waktu itu proses dari mulai registrasi, kamu daftar, itu mewakili sekolah berarti?
1: Bukan.
0: Oh bukan.
1: Mewakili Jakarta aja.
0: Oh mewakili Jakarta aja. Oke.
1: Okay. Nanti kayak compete biar dapet gelarnya.
0: Oke. Jadi waktu itu gimana awal mulanya, sempet registrasi dulu lama gak prosesnya?
1: Dulu tuh registrasinya kayak harus hubungin adminnya gitu kan. Terus bayar fee registrasi. Nah dulu tuh aku tuh daftar kalau gak salah sekitar Juli deh. Juli terus.
0: Jadi pas lagi libur ya? Liburan sekolah.
1: Juli. Terus aku dapat info balik kalau aku menjadi finalis itu sekitar Oktober. Nah, pas itu aku lagi di Jogja bareng angkatan aku. Jadi tuh di BINUS tuh ada namanya live-in kan. Live-in tuh jadi kita hidup di rumah warga, terus kita kayak main rafting bareng, kita main jeep. Intinya kayak hidup benar-benar hidup di desa gitulah. Nah, pas itu kan kita disita HP-nya dari pagi sampai sore kan. Nah, sorenya dapat HP lagi kan. Terus tiba-tiba aku dapat notif loh, aku masuk grup chat, aku heboh lah. Weh, aku masuk gitu kan.
0: Itu berapa besar tuh waktu itu pertama?
1: Itu apa?
0: Berapa? 100 orang? 50 orang yang?
1: Kalau gak salah dulu 20-an.
0: 20-an deh. Oh langsung berarti ya, langsung jadi finalis ya?
1: Langsung jadi finalis. Okay. Itu finalisnya itu yang mengikuti karantina.
0: Oke.
1: Jadi itu dulu pas aku dapet itu dapatnya, aku masuk grup chatnya, masuk gitu kan. Terus pada itu kan, masuk terus pada lompat-lompat, kita lompat-lompat di lingkaran gitu, Agni masuk gitu kan.
0: Terus
1: apa, nah itu hal yang paling aku inget tuh pas live-in, seru banget. Nah abis itu kan aku apa namanya, abis dapat announcement itu, terus aku harus mulai kayak siap-siap. Nah itu kita ada beberapa technical meeting. Kan karantinanya Desember kan. Desember
0: 2025
1: seinget
0: berarti.
1: Aku 11 sampai 13. Jadi 13-nya malam grand final. Di hotel gitu kan.
0: Jadi cuma 3 hari ya berarti ya, 11, 12, 13.
1: Jadi hari pertama itu kayak apa, kayak perkenalan, terus presentasi advokasi. Nah, kita tuh harus bikin advokasi gitu.
0: Apa yang waktu itu Agni bikin?
1: Advokasi aku bahasa Inggris.
0: Oke. Tentang?
1: Tentang, karena kan aku sempet, karena aku anak research club kan di sekolah. Aku tuh ekstrakurikulernya research. Jadi tuh sering baca artikel dan segala-segala. Aku tuh baca kalau di Jakarta itu emang ada apa, low proficiency of English. Jadi tuh anak-anak tuh mereka mendapatkan guru yang tidak apa, yang tidak sebanding, tidak layak untuk mereka. Bahkan mereka level dasar buat level dasar sesuai British Council itu mereka aja pun gak, belum nyampe. Nah jadi aku tuh mencetuskan advokasi namanya Bridge to Opportunity. Itu advokasinya itu buat seperti mentorship gitu, buat membantu anak-anak itu. Nah ini targetnya di desa-desa yang kurang, yang pendidikan itu kurang sampai
0: banget
1: di mereka. Jadi Pendidikan emang sudah disebarluaskan, tapi belum di semua daerah.
0: Rata, ya.
1: Jadi lebih ke daerah, bisa nggak sih hidden gem? Gitu.
0: Iya, iya. Jadi masih fokusnya di kota-kota besar, tapi di tempat-tempat yang kecil tuh kayak masih belum rata lah ya gitu.
1: Nah, jadi pas itu aku presentasi advokasi aku kan bridge to opportunity. Jadi katanya sendiri pun bridge jembatan, opportunity itu kesempatan. Jadi jembatan buat kesempatan. Karena anak-anak itu mungkin mereka mempunyai kayak tekad yang besar, mereka mimpinya tinggi-tinggi, tapi belum sampai karena bahasa Inggris mereka tuh kurang. Karena itu di dunia modern ini, dimana itu tuh kita banyak orang asing tuh masuk ke itu, masuk ke Indonesia. Terus jadinya tuh banyak bisnis yang memerlukan orang yang fasih dalam bahasa Inggris. Jadi tuh sekarang bahasa Inggris sudah menjadi bahasa global dan menurut aku tuh semua orang harus tahu walaupun basicnya doang.
0: Benar, walaupun basic yang penting bisa ngomong, perkenalan diri ya kan.
1: Iya, itu udah sangat basic karena diperluin buat dunia kerja. Karena itu buat kesempatan kerja buat nanti di masa depan, terus sebagai nilai keunggulan diri gitu.
0: Oke, berarti advokasi kamu tentang itu. Setelah itu ada talent show-nya juga.
1: Ada, itu di hari kedua. Di hari kedua itu kita preliminary, kita talent show, terus kita ada Beauty and Handsome class. Itu tuh kayak kita self makeup class gitu.
0: Oke.
1: Dulu sama Wardah deh kalau enggak salah.
0: Nah, berarti talent show-nya apa yang Agni tampilin?
1: Talent show aku dulu tuh nampilin baca puisi.
0: Baca puisi.
1: Baca puisi, tapi nanti kan aku ada nasional nih. Nanti kan baru daerah Jakarta. Nah, aku tuh mewakili buat nasional nanti Juni. Kalau enggak salah tanggal 18 sampai berapa gitu? Itu lama lah, lebih lama.
0: Bulan Juni di mana? Di Jakarta finalnya.
1: Tetap di Jakarta.
0: Di Jakarta
1: mau di
0: juga.
1: Itu mau di Jogja, tapi akhirnya diganti sama pihak sana, akhirnya kita nasional di Jakarta.
0: Di Jakarta.
1: Gitu. Alhamdulillah deket lah
0: berarti,
1: gitu.
0: Berarti nanti Agni akan mewakili Jakarta untuk ke tingkat nasional. Di bulan
1: nanti,
0: Juni.
1: Nanti aku kalau salah talent show-nya mau nyanyi deh.
0: Nyanyi. Oh, berarti udah mulai latihan dong.
1: Aku tuh sebenarnya suka nyanyi, tapi aku suka nyanyi, tapi enggak dikembangin gitu. Jadi bukan yang benar-benar profesional yang perform.
0: Jadi emang hobi aja.
1: Hobi, tapi
0: suka aku dengerin lagu, tapi enggak pernah yang latihan sama vocal coach gitu ya.
1: Setiap itu tuh kamar mandi aku. Setiap aku mandi saksinya dia.
0: Jadi penyanyi kamar mandi sebenarnya.
1: Iya,
0: tapi
1: konser.
0: Agni mencoba untuk nanti perform ya talent show-nya adalah nyanyi di final yang tingkat nasional ya. Oke. Berarti
1: take the risk aja gitu.
0: Oke, enggak apa-apa, it's okay. Berarti nanti akan melawan teman-teman dari seluruh Indonesia di tingkat nasional.
1: Di tingkat nasional.
0: Oke, berarti persiapannya nih sekarang udah selain latihan nyanyi ya, udah ngapain lagi persiapannya Agni?
1: Aku kan emang pada dasarnya tuh rada kaku ya kalau jalan, apalagi kalau pakai high heels.
0: Oh, berarti harus latihan catwalk. Oke.
1: Biar lebih luwes lah. Karena dulu tuh pas aku masih karantina Jakarta, itu masih 6-7 cm-an heels-nya.
0: Oh, heels-nya. Terus sekarang?
1: Tapi buat nasional itu diwajibkan minimal 15 cm.
0: Astaga.
1: Makanya aku tuh kayak yaudah kuat-kuat lah Agni, nggak apa-apa kamu sendiri yang terjun di ajang ini. Tapi aku emang sebenarnya very proud of myself gitu lah. Karena aku yang dari anak akademis banget terus tiba-tiba terjun di dunia modeling tanpa experience apapun dan hanya diajak teman gitu. I'm pretty proud of myself, apalagi nggak pernah les gitu lah.
0: Tapi
1: modeling.
0: Berarti sekarang Agni akhirnya mencoba untuk belajar sendiri, latihan sendiri, atau diajarin mama, atau diajarin guru gitu, model
1: aku,
0: gitu?
1: Dulu tuh sempat latihan sekali doang di Bandung, diajak latihan sama winner-winner yang lain. Tapi abis itu belum ketemu waktunya lagi, jadi aku tuh asah sendirilah jalannya.
0: Jalan sendiri. Pokoknya sering-sering jalan pakai high heels 15 cm berarti ya. Naruh ini buku di kepala biar lurus jalannya.
1: Waduh, itu susah banget.
0: Karena kan kalau pakai high heels 15 cm, jalan tetap harus lurus, jangan sampai jatuh gitu kan.
1: Nah, aku tuh dulu pas baru banget tuh beli heels-nya kan aku di shop itu baru datang. Aku nyobain buset gempa bumi gitu kan. Aku tuh kayak kayak warung doyong gini gitu kan.
0: Miring ya jalannya, susah.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, miring banget, terus udahlah kaku gitu kan. Kakinya kayak apa, kayak milidi, cuman gini gitu kan. Terus alhasil tuh aku ngerasa ini kayaknya kegedean deh size-nya. Nah makanya aku tuh beli apa kayak pads gitu tambahan.
0: Oh, supaya nyaman kakinya.
1: Iya, supaya dia lebih sempit gitu lah.
0: Iya, tau.
1: Jadi tuh dulu aku pas pertama pakai, ya ampun gempa bumi. Tinggi banget aku ngerasakan. So, aku isengin semua orang di itu rumah aku. Jadi aku pakai high heels, aku berdiri samping mama. Mama berdiri. Iya, aku lebih tinggi. Terus kakak aku sana itu kakak berdiri. Aku lebih tinggi. Terus ayah juga, ayah berdiri, aku lebih tinggi gitu.
0: Karena dapat tambahan 15 cm ya dari heelsnya ya. Berarti sekarang lagi sibuk latihan jalan dengan high heels, latihan nyanyi,
1: Public speaking juga.
0: Terus nanti siap-siap untuk ke tingkat nasional di bulan Juni. Ya. Oke, nanti
1: deket
0: kita
1: banget.
0: Udah deket banget, sebentar lagi bulan depan ya Tuan Pro 2. Jadi nanti kita tanya-tanya lagi. Kita juga mau minta tips dari Agni, kira-kira ada masukan gak sih buat teman Pro 2 juga yang mungkin masih sekolah. Terus kayak Agni kan nih berarti di akademis oke banget, dan kayaknya di semua subjek dia bisa ya. Nanti ada masukan gak sih dari Agni, gimana caranya supaya bisa tetap jalan nih antara akademik dan juga kegiatan lain di luar akademik ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Masih di Sore Ceria Squad sama Pro 2, kita masih ngobrol sama Agni. Tadi pas off air juga aku ngobrol banyak banget sama Agni, dan memang anaknya tuh doyan banget ngobrol ya. Emang teman kamu berarti banyak banget dong di sekolah?
1: Lumayan.
0: Karena dia emang anaknya seneng banget ngomong gitu. Jangan-jangan pas kemarin sesi, kan kalau lagi pemilihan biasanya ada tanya jawab kan sama judges kan. Itu dikasih waktu biasanya untuk jawab pertanyaan berapa? 1 menit? 2 menit? 1 menit. Kamu bisa 5 menit kali jawabnya. Tapi seru banget. Berarti sekarang Agni kan lagi fokus untuk ke tingkat yang nasional, ya kan? Dengan segala persiapannya, nanti ada talent show-nya lagi, belajar cara jalan lagi. Udah mulai ini belum sih, mungkin kenalan sama temen-temen dari daerah lain yang masuk ke nasional juga?
1: Iya.
0: Ada ya?
1: Aku tuh suka, kayaknya ini ada nama mereka yang muncul di akun nasionalnya. Yaudah aku follow.
0: Oh, dari mana aja tuh yang udah mulai kayak, aku dari Jakarta gitu.
1: Dari Jabar, Sumsel, terus apa namanya? Lampung. Terus ada juga yang dari Jawa Tengah, Jogja gitu. Jadi aku yang follow duluan gitu loh. Jadi biar nanti pas nasional tuh gak canggung banget. Jadi kayak, kamu yang ini ya gitu. Jadi enak gitu loh ngobrolnya.
0: Bener. Friendly emang ya ternyata ya kamu ya. Gak apa deh, follow aja biar nanti enak di sananya gitu kan. Cari teman yang banyak, betul. Tapi emang bener kan, maksudnya ikut ajang-ajang kayak gini akhirnya kamu dapat teman banyak banget kan. Dapat teman baru gitu. Tapi apa sih yang seru, maksudnya setelah sekarang Agni menang di tingkat Jakarta, yang Agni rasain tuh gimana? Apakah memang akhirnya Agni ngerasa, oh ternyata aku berbakat juga loh di modeling gitu?
1: Iya, itu pertama. Jadi pertama tuh ada kayak semacam validasi ke diri aku sendiri. Jadi tuh kayak ngerasa, oh aku tuh bisa, aku tuh mampu mendapatkan gelar kayak gini. Nah terus yang kedua itu karena aku emang pada dasarnya extrovert banget ya, social butterfly gitu lah. Suka banget ngobrol, suka banget kenalan sama orang. Nah jadi aku tuh lihat kayak pageant, duh kenalan sama orang, yang mana tahan.
0: Kan selain teman baru, kenalan sama judges juga, sama kakak-kakak
1: banyak
0: mentor, ya kan?
1: Emang aku tuh ngajarin aku, relasi tuh penting, gara-gara kamu tuh nggak tahu siapa yang nanti suatu hari nanti itu suatu hari nanti kalau di masa depan kamu tuh nggak pernah tahu siapa yang bakal membantu kamu buat ini itu. Jadi relasi tuh penting banget. Jadi aku lihat pageant banyak orang juri, terus aku belum pernah ikut pageant tapi aku penasaran, ya udah ikut aja.
0: Tapi baik-baik kan, maksudnya mereka semua
1: baik-baik,
0: nice kan?
1: Alhamdulillah.
0: Okay.
1: Pada friendly-friendly juga.
0: Teman-teman sekolah gimana? Guru-guru mereka support nggak kayak?
1: Support.
0: Dan mereka nyangka nggak kalau ternyata Agni selain ikut lomba di akademik ternyata bisa juga loh ikut lomba kayak gini?
1: Sejujurnya mereka nyangka sih, karena dari awal tuh kan kalau ada pemilihan finalis tuh ada kayak vote-nya gitu kan.
0: Di sekolah ya.
1: Banget yang DM aku, ini mah winner. Yang bilang, gak boleh gitu, stay humble lah. Aku aja catwalk-nya masih kayak gempa bumi gitu kan. Terus apa namanya, tiba-tiba pas grand final, lah winner ya, lah alhamdulillah, tapi lah winner lah alhamdulillah gitu kan. Aku kayak bismillah, aku senang banget tapi at the same time, aduh catwalk aku masih mencang-mencong gitu kan.
0: Tapi kan mungkin karena titlenya Putri Pendidikan kan, jadi mungkin dilihat juga kan prestasi-prestasinya Agni selama ini di dunia pendidikan seperti apa gitu. Ditanya juga gak kemarin? Kayak
1: pas karantina.
0: Maksudnya kayak, oh Agni ternyata juara lomba ini, juara lomba ini.
1: Iya
0: gitu.
1: Sering-sering diperhatiin. Jadi tuh aku tuh suka banget ikut lomba berbagai macam lah. Aku kemarin abis ikut World Scholars Cup. Pernah dengar gak?
0: Gak lagi.
1: Lomba internasional. Jadi tuh ada regional di Jakarta. Kalau salah tuh 3-4 Mei kan. Itu tuh ada di Jakarta sama yang hari keduanya di Ciputra Artpreneur kan. Nah itu tuh lomba internasional. Jadi kita itu debat menulis sama sama
0: satu
1: quiz lagi? 120 pertanyaan. Terus itu tuh kita,
0: itu sendiri atau per tim?
1: Per tim. Jadi satu tim tuh ada 3 orang. Dan itu aku emang karena penasaran, ada teman aku yang penasaran, teman aku penasaran, yaudah kita satu tim.
0: Satu sekolah berarti ya, mewakilin sekolah.
1: Alhamdulillahnya dapat 4 medali.
0: Wow.
1: Jadi dapat emas di debat, terus dapat silver di itu mm-hmm. kayak menulis buat uh-huh. tim seluruh uh-huh. itu keseluruhannya uh-huh. terus individual dapat silver juga uh-huh. buat menulis sama buat yang kuis tapi tim itu uh-huh. dapat silver jadi
0: juga.
1: 1 emas 3 silver.
0: Wow, jadi emang Agni ini sering mengikut lomba ya. Kalau di sekolah juga berarti sering banget dikirim sama sekolah
1: sering
0: untuk mewakili sekolah.
1: Aku tuh mamaku tuh sampai bukan muak atau gimana tapi kayak kesel gitu loh.
0: Lomba lagi.
1: Iya, karena aku tuh kesibukan, maksudnya aku sih seneng ya setiap uh-huh. dapat undangan gitu. Uh-huh. Aku tuh seneng banget kayak Agni kamu diundang kegiatan ini. Emang iya. Mm-hmm. Agni kamu disuruh ke lomba ini. Mau mm-hmm. dong. Mm-hmm. No matter bidang apa itu, mm-hmm. aku tuh selalu interested karena ya lagi aku nggak bisa di challenge. Jadi semuanya tuh pasti bakal aku cicipin gitu.
0: Tapi kalau misalnya lagi ikut lomba, apalagi misalnya lombanya internasional ke luar negeri, berarti kan kamu harus izin kan, ya kan di sekolah itu gimana? Banyak yang ketinggalan nggak? Kayak misalnya,
1: jujur aku tuh sering dispen.
0: Nah itu kan yang kayak gitu-gitu.
1: Jadi tuh apa namanya sekolah aku itu tuh kita harus kayak ngirimin surat. Kalau nggak masuk tuh harus dikasih excuse absent sama guru atau enggak kita tuh dikasih surat sakit. Jadi antara dua itu doang.
0: Okay.
1: Kondangan pun nggak boleh. Kecuali kalau keluarga inti kayak dengan sepupu pun nggak boleh. Jadi benar-benar keluarga inti gitu.
0: Tapi berarti dengan kesibukannya Agni karena ikut lomba, sering izin, sering dispen, tapi pelajaran sekolah tetap bisa kekejar kan?
1: Alhamdulillah paralel dua.
0: Masih A+ okay. nih semuanya. Masih A+ plus semuanya ya. Tapi ada masukan gak sih dari Agni buat teman-teman misalnya yang pengen punya prestasi juga nih, maksudnya di akademiknya jalan, terus sekarang Agni mencoba menantang diri sendiri untuk di luar akademik juga, di modeling gitu. Ada masukan gak kira-kira, sebenarnya bisa kok jalan dua-duanya gitu, tapi harus gimana gitu.
1: Nah jadi kalau dari aku tuh paling tuh jangan takut-takut buat mm-hmm. mencoba hal-hal baru gitu loh. Mm-hmm. Karena itu nggak pernah tahu rezeki kita tuh ada di bidang mana.
0: Okay.
1: Cobain aja semuanya. Jadi kalau dapat kesempatan mm-hmm. ambil kesempatannya. Mm-hmm. Kalau lagi gabut terus nggak dapat kesempatan ya cari kesempatannya. Jadi jangan manja nunggu-nunggu terus gitu.
0: Cari di Instagram lomba-lomba apa itu kan banyak biasanya infonya ya.
1: Terus biasanya sekolah aku tuh suka ngirim kayak undangan-undangan misalnya kayak undangan di blast ke orang tua. Terus orang mami aku tuh kayak gini, Agni ada lomba ini ikut. Agni ada lomba ini ikut gitu. Mm-hmm. Terus pernah kan mama tuh bilang ada Agni ada lomba ini kamu mau ikut gak? Ikutlah gitu. Apa sih Agni kok kamu lomba mulu ya? Emang mama nggak seneng kalau Agni lomba gitu.
0: Berarti ada berapa medali dan piala di rumah kamu sekarang?
1: Ada.
0: Banyak.
1: Kalau enggak salah 75-an medali. Terus 4 piala.
0: Sertifikat udah enggak kehitung ya.
1: Kayak 100 lebih.
0: Sertifikat udah banyak banget pasti ya. Jadi tetap ambil kesempatan, kalau kesempatannya enggak ada cari kesempatannya sendiri ya.
1: Terus yang penting tuh mindset. Mm-hmm. Kalau kita kan ada kayak kata-kata kalau kita positive thinking mm-hmm. dunia ngikut, kalau kita negative thinking ya dunia ngikut. Sama kalanya kalau kayak di agama gitu, kalau dalam agama Islam kan harus
0: ngomong yang baik-baik,
1: husnuzan kepada Allah. Betul. Karena Allah itu sesuai apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita positive thinking mm-hmm. berarti Allah itu juga baik sesuai positive thinking kita. Tapi kalau negative thinking ya siapa tahu Allah kayak gitu juga. Kayak karena aku juga lahir di keluarga yang religious mm-hmm. terus kayak menempatkan edukasi di tingkat tertinggi, maksudnya memprioritaskan mm-hmm. edukasi banget. Mm-hmm. Itu tuh aku belajar banyak hal, apalagi dari orang tua aku. Orang tua mm-hmm. aku juga kayak panutan aku banget lah. Okay. Intinya mereka religious, terus mereka meraih pendidikan setinggi-tingginya mm-hmm. walaupun dulu mereka datangnya dari keluarga yang kecil, mm-hmm. lumayan miskin, mm-hmm. tapi mereka bertekad terus mempunyai keluarga sekarang yang mm-hmm. alhamdulillah berkecukupan, lebih dari cukup gitu lah.
0: Oke. Okay. Wah, ini mama kamu lagi denger enggak ya kayak wah.
1: Mami aku lagi haji.
0: Oh, lagi haji jam segini.
1: Mami aku baru berangkat Selasa kemarin.
0: Oh, lagi haji.
1: Mami aku lagi itu hari ini uh-huh. jam 2 dia baru uh-huh. landing di Jeddah. Terus tadi pagi sebelum aku berangkat sekolah aku video call dia kan.
0: Wow, itu. Sama papa juga.
1: Sama papa juga.
0: Oke. Okay.
1: Udah kayak 7 tahunan nunggu deh.
0: Oh, 7. Wow, kesempatannya baru tahun ini ya. Mudah-mudahan nanti balik sehat, hajinya lancar di sana.
1: Iya, terus mama kan tadi pagi kayak gini, ini mama lagi naik kereta cepat ke Madinah gitu kan. Terus mama tuh kayak gini, kamu nanti jam berapa? Aku bilang interview. 4-5 kan. Terus mama kayak gini, oh yaudah gak apa-apa kan kalau di kita kan kita 4 jam lebih cepat kan. Jadi di sana ini sekarang jam 4 jam 5an di sana masih jam 12 jam 1an di sana. Jadi mama kayak gini, yalah enggak apa-apa nanti mama usahain biar mama dengar. Jadi mungkin mama lagi dengar sekarang. Hai mami.
0: Mudah-mudahan lancar ya hajinya maminya Agni. Tapi buat Agni juga mudah-mudahan sukses nanti di tingkat nasional.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan
1: nanti mau didoain mama di depan Ka'bah. Jalur langit gak tuh?
0: Agni titip doanya apa? Menang di tingkat nasional terus jalannya gak miring-miring gitu ya.
1: Iya, kalau jalur langit kan lurus terus.
0: Lurus, benar ya. Jadi mudah-mudahan bisa mewakili Jakarta nanti di tingkat nasional di Putri Pendidikan Remaja
1: Indonesia
0: 2026. Sekali lagi sukses buat Agni. Terima kasih banyak udah main ke Pro 2 FM. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti Agni jadi juara di tingkat nasional.
1: Amin.
0: Selamat liburan karena besok libur
1: iya,
0: panjang.
1: Iya, besok itu long weekend. Kayaknya aku mau ke Dufan deh.
0: Wow, rame pasti ya. Sekali lagi thank you, selamat sore.
1: Terima kasih, Kak.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Location unknown featuring Nicky Hone. Nicky juga bentar lagi mau konser di Indonesia. Kayaknya di Prambanan Jazz Festival deh, seinget gue. Correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gue gak wrong. Kekeh ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Agni, putri pendidikan remaja, ya kan, yang nanti akan mewakili Jakarta untuk ke tingkat nasional di bulan Juni. Seru banget ngobrol sama dia. Banyak cerita-cerita lucu ya dari point of view-nya Agni tadi. Tapi emang bener sih, tadi dia bilang kalau ada kesempatan ambil, kalau kesempatannya gak ada, cari kesempatannya. Nah, kalau kamu juga punya prestasi yang kayaknya bisa dibanggain ini dari diri kamu, teman Pro 2, bisa banget kamu ngobrol-ngobrol sama aku, sama Fajar di Sore Ceria Squad setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 5 sore. Caranya gimana, Kak Desi? Caranya gampang banget. Kamu tinggal DM aja ke Instagram @pro2fmjkt atau WhatsApp ke 0811-800-105. Kamu bilang, "Hai Kak, aku mau dong diwawancara juga di Sore Ceria Squad, ya kan? Aku punya prestasi nih, ini gitu." Atau mungkin sekolah atau kampus kamu punya kegiatan yang seru, yang oke, kamu punya agenda yang kayak bisa kamu banggain, atau kalau bukan kamu, mungkin teman kamu yang malu, ya kan, untuk daftarin dirinya sendiri, coba kamu daftarin teman kamu, ya kan? Seru loh, bisa ngobrol-ngobrol di sini, bisa nambahin porto kamu juga, ya kan? Jadi buat yang mau, yuk jangan lupa DM ke @pro2fmjkt atau WhatsApp ke 0811-800-105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kau selalu di hati, Liodra, Roni Parulian dan juga Andi Rianto. Gue tiap hari ya dengerin suara Roni Parulian, tau gak? Disapa setiap hari. Hai, aku Roni Parulian, masih lembur ya? Ketahuan kan akun gue gak premium. Gak apa-apa, gue gak premium. Gue denger suara Roni Parulian tiap hari. Bahkan kayaknya kemarin gue sempet liat video di TikTok ya, muncul tuh Roni Parulian kayaknya bikin video di TikTok pakai suara dia yang itu, yang ada di platform itu, ya kan. Hai, aku Roni Parulian. Terus teman-temannya pada kabur semua. Kayaknya dia ngerti deh kita omongin selama ini. Tapi seru aja, kayak kok bisa kepikiran ya orang-orang kayak yang akunnya gak premium dengerin suara Roni Parulian tiap hari dibetah-betahin gitu. Betah-betah banget gue, untung suaranya Roni Parulian, bukan suaranya Fajar kan. Tapi kalau ngomongin soal suara dari K-pop Demon Hunters, ini masih terus ada taringnya sampai sekarang ya di Billboard Hot 100, teman Pro 2. Jadi masih perkasa nih di top 10 Billboard Global. Minggu ini ya, gue nyebutinnya sampai susah karena emang lama banget bertahannya cuy, gak turun-turun ini si K-pop Demon Hunters. Jadi berdasarkan data terbaru Billboard, tertanggal 16 Mei, Golden ya, lagu Golden yang merupakan kolaborasi dari Hantrix, AJ, Audrey Nuna, Ray Ami ini mempertahankan posisinya di peringkat 8 pada tangga lagu global tersebut. Gokil sih, dan ini benar-benar nggak beranjak sedikit pun dari posisinya di minggu lalu. Minggu lalu juga ada di urutan ke-8 ya, jadi emang masih benar-benar bertahan di tengah gempuran lagu-lagu baru dari musisi-musisi dunia ya. Soalnya di tangga lagu global, dominasi minggu ini masih dipegang sama BTS nggak tuh, sama BTS ya, di Swim. Terus habis itu masih ada banyak deh. Oh, tahu gak sih lagu Michael Jackson, Billie Jean sama Beat It itu ada di urutan ketiga dan kelima. Jadi masih ada di situ. Kayak naik lagi nih lagu lama padahal ya. Di urutan keduanya aja Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Jadi urutan pertama BTS, urutan keduanya Beauty and the Beat, urutan ketiganya Billie Jean, Michael Jackson, urutan keempatnya Dracula-nya Jenny, kelimanya Beat It, keenamnya Baby Doll, ketujuhnya Drop Dead, Olivia Rodrigo, kedelapannya Golden. Wih, jadi Golden tetap bertahan guys. Udah lama loh sebenarnya, tapi kayak tetap aja. Gue sih gak sabar banget ya, pengen nunggu si K-pop Demon Hunter sequelnya. Kayaknya bakal seru aja menurut gue. Setelah mereka semua tahu bahwa salah satu dari personil Hantrix itu adalah blasteran ya. Gimana nyebutnya ya, bingung. Kayak penasaran banget aja bakal jadi kayak gimana lanjutannya ya kan. Mudah-mudahan akan ada sequelnya ya, kita tunggu aja. Dan kalaupun ada sequelnya mungkin nanti singlenya bukan Golden lagi, tapi apa? Silver, karena kan yang kedua. Yeah!

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lupa nama ingat rasa dari Okai. Ya, oke deh. 2026 ini emang banyak banget konser dari musisi internasional di Indonesia. Ya kan? Ada banyak deh pokoknya. Yang baru keluar harga-harganya nih tadi The Weeknd ya kan. Kemarin kayaknya minggu lalu deh yang di spill Westlife bakal bikin konser di Januari nanti dan venue-nya adalah di GBK ya kan. Gue agak kaget sih. Gue pikir tuh yang bakal di GBK The Weeknd atau BTS karena BTS isunya memang di GBK kan karena tempatnya kayaknya belum rilis ya. Tapi ternyata The Weeknd di JIS dan Westlife di GBK. Dan perwakilan dari si promotor bilang kalau memang Westlife sendiri yang pengen mengadakan konser di GBK ya kan. Jadi pas di Februari 2023 Westlife itu sempat konser di Stadion Madia. Terus mereka bilang tuh di konser yang di Madia itu di 2023 kalau mereka pengen banget konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi pas mereka cek sound, si personil Westlife ngeliat itu stadion apa, katanya itu Gelora Bung Karno. Oh mau dong main di sana gitu katanya. Nah dari situ sebenarnya udah ada pembicaraan soal tour anniversary mereka yang ke-25 dan mereka bilang pengen ngerayain 25 tahun anniversary-nya Westlife di GBK. Makanya terwujudlah nanti di 2027 ya. Cuma untuk tiket konsernya memang udah bisa dibeli nanti di bulan Mei ya kan? Akhir Mei. Gue lupa tanggalnya tanggal berapa. Yang paling murahnya ada di 850.000, yang paling mahalnya di 2,75 juta. Banyak beberapa teman-teman gue yang suka banget Westlife. Mereka bilang ini harganya masih worth it untuk sekelas GBK ya. Jadi ya kita tunggu aja. Soalnya ada beberapa teman gue juga yang kayaknya mau skip dulu karena memang Westlife tuh lumayan sering banget kan ke Indonesia. Cuman kan ini 25 tahun ya. Mungkin aja akan ada sesuatu yang spesial. Ya, gue menunggu sekali kalau memang Westlife beneran konser, Mark bisa ikutan, Mark bisa sehat terus bisa konser deh bareng sama Westlife ya kan? Kayaknya bakal seru deh kalau lengkap.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Masih berjuang di

happy bareng sore ceria ya. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Happy dong, apalagi bentar lagi mau maghrib ya. Apalagi bentar lagi, ya gak apa-apa deh diulang kata laginya. Hari ini maghribnya 17:47 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Teman Pro 2, kita break dulu sebentar. Nanti selepas azan maghrib berkumandang, pastinya aku bakal balik lagi untuk update informasi lalu lintas dari NTMC Polri. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Sore Ceria, hanya di Pro 2 FM Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu teman Pro 2, informasi lalu lintas sore hari ini bersama dengan Brigadir Putri dari NTMC Polri. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Desi. Selamat sore teman Pro 2. NTMC Polri kembali hadir memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas. Kita awali dari CCTV di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas sore hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup ramai, begitupun untuk di tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke tol airport Jalan Profesor Sudiatomo dan arah sebaliknya. Sementara untuk di tol Jakarta akan menuju ke arah Tangerang dan sebaliknya terpantau cukup ramai, dominasi kendaraan pribadi roda 4. Patuhi selalu marka jalan dan rambu lalu lintas di sepanjang jalur ini. Selanjutnya kita beralih ke CCTV di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau cukup ramai tersendat. Begitupun untuk lalu lintas dari Lebak Bulus, Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro. Antisipasi terus meningkatnya jumlah volume kendaraan di jam pulang perkantoran sore hari ini. Untuk mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 15669 ataupun layanan SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi.
1: Baik, terima kasih Brigadir Putri atas informasinya. Selamat bertugas kembali.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Minggu kemarin ada yang ke Rasuna Said. Kok gue jadi kebalik-balik sih? Ini gara-gara ini nih, jokes-jokes di TikTok sama di Twitter. Ya ampun, kemarin tuh emang ada CFD baru ya di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, di hari Minggu lalu, ya kan? Tapi yang di Sudirman Tamrin tetap ya. Cuma ini ada peraturan baru. Gue bilang ini peraturan atau apa ya? Ya pokoknya sesuatu yang menyenangkan lah, apalagi buat lo yang emang tiap minggu mainnya ke CFD. Jadi mulai 1 Juni nanti, teman Pro 2, waktu pelaksanaan CFD di Sudirman Tamrin berubah. Tadinya kan dari jam 6 ya sampai jam 10. Nah, sekarang lebih cepet nih, dari setengah 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Ih, seru banget ya. Dan perubahan jadwal yang lebih pagi ini sebelumnya udah mulai diuji coba juga barengan sama peresmian lokasi CFD baru kemarin di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Jadi, kamu punya banyak pilihan nih, teman Pro 2. Nanti mau CFD-an di Sudirman Tamrin atau di Rasuna Said. Nah, ya. Atau mungkin mau CFD-an di tempat yang lebih jauh lagi, mungkin biar seru, ya kan? Di mana? Di Depok. Rame tuh di Depok CFD-nya.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Accidentally in Love, original soundtrack Shrek 2 by Counting Crows ya. Gue kayaknya Shrek tuh berhenti di Shrek 2 deh. Maksudnya bukan berhenti di Shrek 2 tapi kayak cocoknya sama Shrek 2, Shrek 1, Shrek 2. Ya, abis itu udah kayak ya udah, so-so aja. Yang nempel di kepala gue 1 sama 2 doang soalnya. Tapi ada kan? Shrek yang ketiga tuh ada kan? Bentar deh. Kayaknya sampai 5 ada tuh kan, 2027 nanti tapi belum keluar. Shrek the Third 2007, Shrek Forever After 2010. Nah, Shrek 5 nanti rencananya 2027. Gua sendiri lebih mengingat Shrek 1 dan Shrek 2 ya. Shrek 2 aja gue lupa-lupa inget loh. Kayak Shrek 1 aja udah paling nempel gitu ya. Ya udahlah, kalau sama penyiar yang berikut ini nempel banget sih kayaknya, Edit sama Elan yang bakal lanjut temenin jaga malam dari jam 7 sampai jam 12, tapi di jam 7 sampai jam 8 ada Music Live Chat ya. Hari ini ngobrol sama siapa pokoknya tungguin, bisa kamu dengar di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia dan pastinya bisa ditonton juga melalui RRI Net dan YouTube channelnya RRI Jakarta. Besok sore ceria masih balik lagi sama Desi Aldiana di jam 3 sampai jam 7 malam. Sekarang waktunya aku pamit. Terima kasih banyak teman Pro 2. Happy long weekend ya. Bye bye.

0: Info Pro 2.
1: Yes, Om Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elande Krisnandaru. Info Pro 2 yang pertama di hari ini, teman Pro 2, mulai 1 Juni 2026 waktu pelaksanaan Car Free Day di Sudirman Tamrin akan resmi berubah menjadi pukul 5.30 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Perubahan jadwal yang lebih pagi ini sebelumnya sudah diuji coba berbarengan dengan peresmian lokasi CFD yang baru di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
0: Info Pro 2.
1: Tim Golf Putri Indonesia membidik posisi 3 besar saat tampil pada ajang Queen Circuit Cup 2026 edisi ke-46 di Sentul Highland Golf Club Bogor, Jawa Barat pada 12 hingga 15 Mei 2026. Kapten tim Indonesia Alga Topan mengatakan persiapan tim akan dilalui melalui pemusatan latihan selama sepekan terakhir di lapangan yang akan menjadi arena pertandingan.
0: Info Pro 2
1: berikutnya, Jakarta menjadi kota dengan stasiun transit kereta api terbanyak di ASEAN. Ibu kota Indonesia yaitu Jakarta menjadi kota dengan jumlah stasiun transit kereta api terbanyak di ASEAN dengan total 371 stasiun. Jauh mengungguli Kuala Lumpur dengan 197 stasiun dan Bangkok hanya 190 stasiun.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.
0: Info Pro 2.

0: Ini dia Music Live Chat.
1: Yes, yes, yes, Bro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Halo, welcome back to your favorite show.
1: Asik.
2: Barengan sama kita berdua tentunya.
1: Yoi, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan, teman Bro 2.
2: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
1: Betul.
2: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
1: Oh.
2: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
1: Karena kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
2: Bercanda.
1: Kok lu gitu sih? Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu loh. Gitu.
2: Biar ada ya sopran atau altonya.
1: Iya gitu, biar lebih enak juga didengernya, Dit.
2: Bener. Jadi pastiin lu buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
1: Betul.
2: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita. Dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
1: Betul.
2: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRD Jakarta.
1: Mm-hmm.
2: Atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini?
2: Kita bakal ngobrol sama
1: Alisa Dira. Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yo, pastinya.
2: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Radio FM seluruh Indonesia.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan satu perempuan.
1: Yes.
0: Wanita cantik. Siapa, Dit?

0: mantan ada.
1: Waduh, ada. Foto mantan.
2: Aduh. Ya, ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
0: Iya.
2: Gimana Kak Alisa, Cih, tanya Cih.
1: Gua
2: takut salah nanya.
0: Kok takut salah nanya?
2: Enggak apa-apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
0: Merekam demo, iya, lagu
2: untuk
0: baru.
2: Single baru.
0: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
1: Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita lihat saya sebulan tuh bisa bikin berapa lagu tuh.
0: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
1: Oke.
0: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
2: Oh, ada tiernya gitu
0: ada
2: kayak.
0: Ada tiernya.
2: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
0: Benar-benar ada yang dianaktirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
1: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianaktirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
0: Nah, sebenarnya yang aku anaktirikan tuh enggak pernah aku rilis.
1: Oh iya.
0: Jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
1: Oke, paham.
2: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip enggak kayak lagu lo sebelumnya nih, Kak?
0: Sebenarnya mirip sama, jadi vibes-nya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
2: Okay.
0: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
2: Minimal Tanggung
0: Iya,
2: Jawab.
0: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya itu lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
2: Oke.
0: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
1: Oke. Berarti ini adalah single ke-7.
0: Betul.
1: Single ke-7 nih.
0: Gak terasa.
1: Anaknya udah 7 nih.
2: Iya.
0: 7 nih gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
2: Waduh. Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
0: Iya.
2: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
1: Untungnya gak kapok ya.
2: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
1: Betul. Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
2: Awal tahun ya.
0: Iya.
2: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi coy.
0: Iya benar.
1: Wow. Terbukti ya, sangat produktif.
2: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagu tuh Kak?
0: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
2: 3 atau 4 mungkin ya?
0: 2-3.
2: 2-3.
0: Lupa. Okay.
2: 2-3.
0: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
2: Nah, mungkin
0: ya. Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
1: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Lebih apa? Lebih perhatian sama kita.
0: Iya.
2: Nah, jadi Kak Alisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
0: Apa iya, tapi judulnya
1: setidaknya mencoba.
2: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
0: Benar, iya.
2: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
0: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
2: Oke.
0: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak gitu.
1: Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
0: Betul
1: karena kadang nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
0: Gitu istilahnya.
2: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
0: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba udah keburu di underestimate gitu. Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong gitu.
2: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
0: Percaya.
2: Okay.
0: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu
2: betul,
0: kan.
2: Betul.
0: Nah, jadi setiap ada kesempatan

0: apapun, ha? Kita ambil aja karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, yes, gitu kan?
1: Sedap, yes, yes. Alis Adira,
2: oh, Alis Adira, kita harus pamit dulu teman berdua karena quote-nya udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa,
2: di klip ya, di klip ya, ini di klip ya, tolong ya, ini udah bagus banget quotes-nya, jadi kita tutup aja MLC.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiap.
2: takut jomplang lagi nanti.
1: Pada. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua, yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
2: Betul.
1: Buat lo semua teman berdua seluruh Indonesia yang mau bertanya,
2: betul.
0: Boleh ya? Kalau boleh bertanya, dong.
1: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI di Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Yes, teman berdua jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemenin sama Alisa Dira.
2: Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
1: Ya benar.
0: Ica, panggilan Ica.
2: Ica. Tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay. Nah,
2: TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Oh, ya.
2: Kecil, oh. Nah, karena nyokap gue suka muncul di konten. Uh-huh. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak
0: enggak. Oh, enggak. Kira baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi gak nemenin. Yeah. Oke, okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya, target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Okay. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Sebelum semuanya gue tulis gitu.
0: Oh.
2: Mm-mm, jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu.
0: Okay.
2: Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Dibanding-bandingin.
0: Wah, kacau.
2: Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat.
0: Oke. Okay.
2: Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
1: Yes,
2: kayak gitu. Bener.
0: Nice. Ini keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayaknya nggak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Iya, eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau nge-gather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak banyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua gua enggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya, di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh enggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener, masa berusaha sendiri?
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow, anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya, bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru ya? Oh, beda.
2: Pasti kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak nggak?
2: Nggak. Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir. Oh iya.
1: Kenapa shock?
0: Gapnya jauh kah?
2: Gapnya 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa
2: tuh
0: emang?
2: Wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot itu ada. Cuma makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu seru ya, mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak pernah berantem.
2: Nggak.
0: Oh, iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak-kakak justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo, cuy, lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira,
0: yes.
1: Setidaknya Aku Telah Mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong.
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: single? Gua menyusupkan kayak satu baris lagu satu baris yang berbahasa Inggris gitu kan. Terus juga dari apa ya? Gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul. Yes.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Kayak menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul.
2: Iya. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Nanti lo harus sambil profesi lagi untuk itu
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana. Dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini, kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya gak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada ini?
0: Oh ya? Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan.
0: Tangible,
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Gimana caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanyalah ke orang. Kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih? Apa yang lo rasain? Apa dampaknya buat hidup lo? Terus habis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana? Kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu nih?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu ya, untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin cara,
0: buat bisa. Statistik lagunya nanti dilihat juga
2: statistik
0: tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak ya? Sebenarnya mah tinggal polling kan. Iya, tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak semarang. Kira-kira lu bakal suka enggak lagu ini?
0: Iya, itu kasar. Iya kan?
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Betul.
2: Enggak. Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu. Lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita. Tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit. Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: satu? Yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Aliza Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit,
0: semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Benar. Alright. Akan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol dua bareng sama Aliza Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Dan kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Bye. Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live
1: Music Live Chat.
2: Halo.
0: Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira.
1: Dira.
0: Ya, mm-hmm. Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
1: Tapi,
2: pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Mm-hmm. Atau enggak, boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
1: Oh.
2: Jangan, enggak relate.
1: Cari ya. Orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga.
1: Okay.
2: Ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari.
2: Lari culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tau, tapi
1: gue lemes kok begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Bener. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle enggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: Dari so far.
1: Dari lirik semua, sampai produksi.
2: Aman aja, aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau kayak ini akhirannya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gokil, gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya, gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman Pro2 semua seluruh Indonesia, silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih,
0: benar. Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman Pro2, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil. Itu. Penyiar
2: ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro2FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin
1: tenang aja.
0: Gue, bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake kayak, sorry. Nanti kita puterin teman Pro2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro2 FM seluruh Indonesia. Lagu terbaru dari Alisa Dira pasti.
0: Yo, untuk MV, visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Wih, aman aja.
2: Di YouTube. Di, kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik.
0: Betul.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.
2: Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, ditunggu single ke-8, 9, 10.
2: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Ratih.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Ratih, hai.
0: Keren Ica.
1: Katanya keren Ica.
2: Terima kasih, Kak Ratih.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ah, ada Kamuy. Hai.
1: Iya. Halo Kamuy.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya. Yeah.
2: Siapa yang ngomong?
0: Muyaza.
1: Kamuy, Kamuy. Kamuy takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Iya iya iya. Siapa lagi? Ada lagi Adit?
0: Udah.
1: Oke, oke.
0: Dan lainnya juga yeah. Yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya.
0: Oke, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Indonesia.
0: Kalau gitu nama gue Edit Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye. Bye-bye.
3: Live chat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: rsi.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. rsi.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam. Selamat datang di Jaka Malam. Jangan galau malam-malam bareng sama kita berdua tentunya, teman Pro 2.
0: Betul. Dan ini, malam hari ini kita mau ngapain, Dit?
1: Kita mau siaran.
0: Ah, betul. Malam hari ini seperti biasa, malam kamu akan ditemani sama Your Double Trouble hari ini dengan semua cerita-cerita yang mungkin nanti mau kamu sampein di WhatsApp ya, di 08 11 800 105.
1: Yo, buat lo yang hari ini lagi senang-senangnya karena besok long weekend.
0: Bener ya, besok long weekend ya?
1: Besok long weekend, bro.
0: Wah, gokil.
1: Selamat berlibur buat lo semua yang menjalani long weekend besok. Mungkin buat lo semua yang udah perjalanan pulang kampung.
0: Biasanya ini puncak macet nih, cuy.
1: Oh iya, bener ya?
0: Dari
1: malam ini bahkan ya?
0: Parah, ini udah macet nih biasanya nih.
1: Iya, pada pengen ke puncak semua ya?
0: Iya.
1: Nah, posisi 2 dulu kek.
0: Gak bisa dong.
1: Gak bisa ya?
0: Gak bisa dong.
1: Karena di posisi 2 ada satu lagu dari...
0: Keren! Nasib pembaca chart ya? Iya, bener. Tapi Dit, yang menjadi runner up kita minggu ini, itu ternyata merupakan... peringkat ketiga minggu lalu.
1: Oh iya, karena dia udah bertahan selama 6 minggu di chart kan. Kok terlalu penyiar chart, Mas.
0: Terlalu chart, Mas. Iya. Tapi sebelumnya kita harus nyapa dulu untuk musisi yang cabut dari chart ya minggu ini.
1: yang saya buat harus tergantikan dengan new entry kita di minggu ini.
0: Bener ya. Banget, ada lagunya dari siapa nih, Dit?
1: The Max.
0: Emang masuk chart?
1: Enggak. Mungkin masuk chart tahun 2000. 2000 berapa lagu ini berarti ya?
0: Ini lagu udah lama banget, cuy.
1: Kita bakal seru-seruan tempat berdua di malam hari ini.
0: Betul.
1: Dan lagu-lagu yang nemenin lo. Namanya juga Jangan Galau Malam-Malam.
0: Betul.
1: Kita akan pastiin lo gak galau.
0: Betul banget, teman Pro 2. Biar lo malam hari ini pokoknya gak boleh galau.
1: Yoi.
0: Bolehnya apa, Dit?
1: Bolehnya gulai. Gak ada yang lain, bro.
0: Tapi betul, kita mau membantu coba untuk memecahkan masalah kamu.
1: Betul.
0: Mungkin kalau kamu mau cerita boleh banget. Karena siapa tahu kita bisa menemukan solusi bersama.
1: Betul, kita FGD aja ya.
0: Forum group discussion.
1: Ya pokoknya buat lo yang ceritain masalah lo, pengen curhat juga boleh banget di malam hari ini, teman Bro 2. Nanti di jam 9 kita bakal baca-baca sapain lo semua ya.
0: Betul, tapi selalu ingat, teman Bro 2, karena ada kita, kamu pastinya gak sendirian, teman Bro 2.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Seratus lima FM Purwo Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Emang lo tau suara kayak apa tadi?
1: Gak tau, baru pakai.
2: Baru juga dipakai.
1: Ya gak apa-apa, kan masih baru makanya.
2: Oh iya benar.
1: Mumpung masih baru, kan?
2: Nah anyway, di malam hari ini, kenapa Dit?
1: Hari ini malam Kamis.
2: Oh iya benar.
1: Gimana hari ini adalah hari Rabu?
2: Iya betul.
1: Selamat.
2: Gak ada intinya yang ngomongan dia.
1: Lo gue cuman kayak berusaha kayak semua hal tuh harus dirayakan.
2: Oh iya benar gitu. benar.
1: Besok hari Kamis, hari ini hari Rabu ya selamat.
2: Oh iya gitu. Benar. Karena kan semua aku dirayakan kan. Ya,
1: semua aku dirayakan. Memang udah, tidak mudah. Dimarahin Adin ntar.
2: Oh iya sorry Din. Aduh. Di malam hari ini masih barengan sama Ellen, sama Edit, teman Pro 2 nemenin kamu sampai jam 12 malam.
1: Bener, nemenin lo yang mungkin udah kebayang-bayang betul. Besok akan ngapain.
2: Yes, betul. Dan kalau kita ngeliat nih ada DM dari Indo Semar Records yang masuk.
1: Itu tadi, tadi labelnya Alisa. Labelnya Alisa.
2: Sorry.
1: Gak usah semua DM dibaca. Kadang nawarin MLM juga dibaca loh.
2: Takutnya ada yang marah.
1: Gak ada ngapain marah.
2: Ini bukan spam gitu kan kadang-kadang. Takutnya ada yang kayak gitu kan, Dit. Ini yeah. Request gitu maksudnya.
1: Kalau tulisannya gitu udah pasti spam.
2: Oh iya. Sorry. Siapa tahu kan ada yang begitu.
1: Ya, tapi kan ya tahu lah kita sebagai manusia.
2: Bener. Eh cuy, tapi kan kosan lu kan di daerah Rasuna Said ya? Uh-uh. Kemarin lu kena ini gak? CFD baru gak?
1: Enggak.
2: Oh enggak?
1: Enggak.
2: Lu gak keluar ya?
1: Hari Minggu gua gak keluar. Jujur hari Minggu gue, Sabtunya gue keluar.
2: Tapi rame gak di lu waktu coba cek sekitar gitu?
1: Oh, gak tahu gue.
2: Gak tahu ya?
1: Gue gak kemana-mana. Di kosan doang, beneran di kosan. Makan gue pesen. Karena gini.
2: Nyari aman.
1: Karena Sabtunya gue udah keluar terus dari pagi sampai malam.
2: Oh, makanya minggunya di rumah aja, di kosan aja.
1: Iya, kayak yaudahlah besok kerja lagi gue pengen
2: istirahat
1: dulu.
2: Iya. Tapi soalnya kan kemarin gue pantau tuh dari sosmed rame banget cuy.
1: Bener rame banget.
2: Parah.
1: Karena di ini kan depan Plaza Festival kalau nggak salah ada ini kan.
2: Ada panggung. Iya ada panggung.
1: Iya itu kan maksudnya sejalan ketutup kan sisa yang bagian
2: hal. Yeah.
1: Itu busway doang tuh. Iya kan.
2: Iya. Soalnya buat Rasuna Said dia kan masih ada halte busway steril, maksudnya jalur busway steril tuh.
1: Bener.
2: Beda sama Sudirman. Kalau Sudirman kan udah rata tuh.
1: Yes.
2: Nah kalau kayak gitu masih ada potensi nyempit gitu, larinya tuh masih sempit gitu.
1: Bener, kayak bahkan kemarin gue sempet lihat konten ada orang yang benar-benar nyobain CFD di Rasuna.
2: Huh?
1: Emang dia larinya harus berhenti, harus nyelip-nyelip dulu, lewatin orang-orang baru lanjut lari lagi.
2: Iya. Tapi gue nggak tahu ya. Menurut gue mungkin CFD udah terlalu lama di Sudirman, jadi kayak kita udah melekat banget gitu sama Sudirman Tamrin.
1: Dan ini juga maksudnya baru diterapkan pertama kali ya, mungkin juga beberapa orang juga mungkin baru tahu gitu kan.
2: Betul.
1: Jadi kemarin pas akan lewat Rasuna bingung.
2: Jujur,
1: ditutup gitu kan.
2: Jujur, gue masih bingung loh. Itu kalau ditutup dan gue harus kesini, gue lewat mana?
1: Iya.
2: Jadi gue masih bingung.
1: Iya makanya, gue juga bingung loh. Gue naik apa ya kesini ya? Kalau pagi-pagi ya.
2: Itu masih membingungkan karena kita kan lewat Rasuna karena menghindari jalan protokol Sudirman kan.
1: Bener.
2: Nah kalau Rasuna ini ditutup juga, kau udah lewat mana kita?
1: Iya bener, makanya.
2: Iya makanya.
1: Ini nyelip-nyelip belakang.
2: Jangan dong. Udah macet banget. Macet banget bisa sih.
1: Bisa, cuman. Gue gak tahu sih, belum lihat sih. Cuman kayaknya volume akan bertambah
2: parah.
1: Sih. Itu sih. Belakangnya parah. Ini kan Setia Budi Wan kan.
2: Parah itu. Aduh itu aspalnya masih jelek banget.
1: Iya.
2: Masih jelek banget dari situ. Mungkin ya mendingan jangan kemana-mana dulu lah.
1: Kayaknya. Agak kesiangan ya.
2: Iya.
1: Jam 10 keluar.
2: Karena kalau itu kan sebenarnya segaris lurus gitu ya. Sudirman sama Rasuna Said tuh. Makanya harusnya kan itu jadi alternatif. Gitu.
1: Iya.
2: Malah jadi CFD gue agak bingung gitu.
1: Ya mungkin salah satu alternatif juga karena mungkin CFD Sudirman udah terlalu ramai kali ya.
2: Mungkin menurut gue nih saran buat pemerintah DKI Jakarta, mungkin kalau mau nutup jalan-jalan yang rame tapi kecil aja. Condet gitu misalkan Condet. Itu kan rame gitu. Lu tutup aja tuh enggak apa-apa.
1: Iya, kasihan yang mau beli parfum.
2: Naik kuda. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu Condet tuh salah satu yang menurut gue kalau di CFD rame tuh.
1: Iya, kalau gue menurut gue saran gue ya. Mending lu pemerintah DKI Jakarta bisa tutup-tutup jalan-jalan yang jalan doang tapi enggak jadian.
2: Bisa tuh ditutup.
1: Ditutup aja udah.
2: Betul.
1: Kayaknya udah
2: deh kayaknya. Aduh, kalau kayak gitu mah enggak usah lah. salah. Jalan-jalan tapi gak jadian.
1: Iya, jalan doang kan.
2: Iya.
1: Kan temen doang.
2: Masih ada gak sih orang kayak gitu deh?
1: Gak tau.
2: Gak ada.
1: Gak tau
2: ya.
1: Gue sih udah gak pernah ya.
2: Oh iya sama.
1: Iya, sama kan?
2: Dong.
1: Sama.
2: Sama kan? Dong. Iya dong.
1: Kok kayak dulu kita ini banget ya. Kesannya kayak nakal banget dulu kita.
2: Dulu kayak kita mengalami itu. Padahal gak juga.
1: Enggak juga. Kalau ini gimmick doang.
2: Aduh. Jadi buat teman produser mungkin yang mau join sama kita atau mau cerita nih malam hari ini. Heeh. Bentar ini WA-nya di mana sih? WA-nya mana sih, Dit?
1: Tahu banyak kan lu.
2: Oh, nih WA-nya. Mm-mm. Siapa tahu ada yang join ya, siapa tahu buat kamu. Oh, udah ada yang join nih.
1: Siapa? Request ya?
2: Linda.
1: Halo Linda. Long time no see.
2: Linda di Purwokerto ya.
1: Yeah.
2: Halo Kailan, kayak Edit, apa kabar nih?
1: Luar biasa baik.
2: Alhamdulillah baik. Gimana Linda kabarnya?
1: Baru nongol nih ya kayaknya.
2: Iya benar.
1: Sama gue kayaknya baru nongol deh.
2: Iya. Iya. Ini juga kayaknya di atasnya terakhir waktu gue.
1: Iya benar kan.
2: Waktu gue. Halo Linda. Halo, gimana Purwokerto aman Linda?
1: Ya gimana keadaan Purwokerto?
2: Aman Rika?
1: Aduh.
2: Oh iya.
1: Aja kayak gue.
2: Oh aja kayak gue. Iya. Jangan kayak kue ya.
1: Iya jangan kayak kue.
2: Don't like cake.
1: Bener.
2: Iya.
1: Brownies lagi kue. Ya udah pasti buat lo semua teman-teman berdua yang pengen seru-seruan juga, pengen say hi doang, pengen sapa atau pengen kirim-kirim salam juga boleh banget ya. Pastiin lo catat nomornya Produ FM di mana?
2: Di 0811-800-105. Yes, tapi sebelum itu satu lagu dulu teman-teman dari Mahal ini dengan Sial. Here we go.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masuk ke jam 9 malam teman Pro 2.
0: Yoi, kita masih bakal seru-seruannya malam hari ini.
1: Gue cabut dulu ya Dit ya, bentar ya. Kayaknya tamu udah datang tuh.
0: Oh iya, udah sambut dulu.
1: Oke. Okay.
0: Mudah bukan membuatnya.
1: Bu Siska. Bentar ya, gue cabut bentar ya.
0: Alright, jam 9 malam nomor 2. Berarti waktunya kita bacain curhatan lo, bacain pertanyaan lo semua di malam hari ini yang mungkin lagi bingung akan suatu hal yang terakhir akan dijawab oleh seorang yang mungkin bisa menjawab pertanyaan kamu. Jadi buat lo semua yang bingung pertanyaannya, lo bisa langsung berapa aja di 0811-800-105. Ngomongnya nge-rap. Dinaikin dulu mas, volume dinaikin dulu. Nah gitu. Ini kita kebetulan ada operator baru ya di malam hari ini. Jadi aduh dikentutin. Ya ada di nomor 2. Berarti lo tau malam hari ini kalau kita berdua ada nemenin lo di jaga malam, berarti saatnya kubah konsultasi bareng subuh. Salam mas.
2: Kamu punya masalah? Tenang, semua masalah kamu bisa dikumbah. Konsultasi bareng Simba.
0: Ya, itu tadi kesalahan yang pertama. Salah naikin meter, salah naikin mixer.
1: Mirip.
0: Oh iya benar.
1: Sorry.
0: Selamat datang Mbah Jito.
1: Selamat datang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Edit.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oh, baik.
1: Iya.
0: Karena ini kemarin habis nonton ini Cerdas Cermat.
1: Oh iya kemarin. Kebetulan memang Mbah dulu ingat kayak gitu di zaman Belanda.
0: Ada, pakai bahasa Belanda.
1: Berarti. Iya, jadi dulu kan pesertanya kan antara pribumi sama orang Belanda gitu.
0: Benar. Jadi pertanyaan gini ya, bahasa Belandanya kulkas.
1: Iya, kan kayak nggak adil kan?
0: Iya.
1: Ya kan kayak jurinya memihak salah satu kan? Iya kan?
0: Tapi kan minus 5 nanti.
1: Minus 5, karena kan artikulasinya beda, satu Jawa, satu Belanda.
0: Oh, iya, benar sih. Iya. Agak susah ya.
1: Iya, makanya kan waktu itu jadinya kita ngalah. Karena kita lebih waras gitu, jadi kita ngalah gitu daripada daripada udah ditegur tapi ngerasa bener sendiri kan ya.
0: Itu zaman dulu,
1: Mbah. Zaman dulu, zaman Belanda Mbah. Dulu kan zaman sebelum Budi Utomo.
0: Oh, benar.
1: Nah, sekolah masih jarang ya zaman Mbah itu.
0: Oh iya. Oke. Tapi malam hari ini sehat ya Mbah ya.
1: Alhamdulillah Mbah, sehat banget ini Dit malam hari ini. Mungkin gimana teman-teman Pro 2 sehat semua ya?
0: Sehat. Aduh Diva.
1: Iya, benar.
0: Malam hari ini gimana Mbah? Perjalanan lancar?
1: Alhamdulillah malam hari ini lancar. Semua baik jalanan. Cuma memang agak macet karena besok kan udah tanggal merah.
0: Oh iya benar.
1: Jadi memang tadi agak-agak macet di beberapa titik aja.
0: Oh iya, karena kemarin sempat kejebak di ini ya, CFD Rasuna.
1: Iya, sempat. CFD Depok.
0: itu enggak bisa jalan sih. Itu bisa jalan sih.
1: Nah itu maksud Mbah kalau nutup ya kira-kira juga yang mau ditutup yang mana gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Sebenarnya CFD bagus.
0: Betul. C.
1: Cari.
0: Aduh. F. Fulus.
1: Cari D. Fulus.
0: D. Di CFD.
1: Di CFD. Cari fulus di CFD. Oh sih kata ada CFD itu ya?
0: Cari fulus di CFD.
1: Oh iya. Bisa. Itu memang orang banyak cari fulus di situ.
0: Iya bener. Ya ada peluang lah ya.
1: Iya. Peluang usaha di situ banyak gitu. Mungkin ini cucu-cucu Mba ada yang mau apa namanya coba untuk ke CFD nanti. Bener. Bisa coba ke CFD yang baru itu yuk ya.
0: Oh iya bener. Atau mungkin ada yang ini ya, UMKM.
1: UMKM.
0: Di sini juga boleh ya Mbak.
1: Boleh kalau ada UMKM mau coba jualan.
0: Siang-siang
1: kepikiran. Malam-malam sendirian. Scoring TikTok.
0: Update ya.
1: Mbak.
0: Boy.
1: Malu-malu boy. Kamu itu lucu boy. Aduh, ya memang era musik sekarang itu Mbah ngikutin mostly.
0: Oh gitu. Ini emang skena musik sekarang tahu ya Mbah.
1: Iya, ini kan di blangkonnya Mbah ini. Belakangnya Nike lah tuh.
0: Oh, belakangnya centil.
1: Iya, benar. Kan Mbah suka banget sama Nike lah.
0: Oh iya. Gimana lagi Mbah? Jangan yang itu ya, Bah.
1: Jangan, jangan. Bintang 5 tapi
0: itu sama tensi sih.
1: Iya, iya benar. Itu yang aman kan. Itu yang aman.
0: Iya,
1: itu
0: yang iya, aman. Benar.
1: Waktu ditinggalin, kamu mau kalah. Waktu ini kamu malah melina.
0: Males banget lagi.
1: Iya, iya, iya. Jadi itu memang Mbak untuk perskena musikan sekarang itu Mbak ngikutin banget.
0: Oh, berarti fans banget sama Nike lah.
1: Nike lah sama ini lagunya Kicau, Kicau, Kicau Mania.
0: Reng teng teng teng teng reng teng.
1: Beda itu Era King. Itu Ndar Boy King Mbak juga suka itu Ndar Boy.
0: Kicau Mania.
1: Kowe siji sijine ho ah ho e.
0: Aku bangga.
1: Karo kowe.
0: Banyak
1: ngikutin skena musik sekarang ini Mbak apa?
0: Karena kemarin ini pernah cerita katanya bisa nge-rap Eminem ya katanya.
1: Nge-rap Eminem bisa. Bisa.
0: Coba.
1: Bisa. Cuma kamu yang bisa membuatku tidur tentu memberinya mulu di jalan hati. Cecer.
0: Oh iya cecer.
1: Iya.
0: Oh benar.
1: Iya.
0: Itu Smash tahu katanya.
1: Smash tahu.
0: Yang personalnya Andre Sule.
1: Salah satu beda itu Smash. Smash itu yang OVJ.
0: OVJ.
1: Iya. Itu apa? Bibirmu doer kan?
0: Bibirmu doer.
1: Begitu dong dulu lucu ya.
0: Cenut
1: kayak marmut, kayak marmut. Dulu rame kayak gitu ya. Itu zaman-zaman dulu ya.
0: Oh iya.
1: Zaman-zaman dulu.
0: Benar.
1: Kangen Mbah zaman-zaman itu kangen.
0: Oh, ku cari masuk
1: beratmu tak ku baca. Enggak bisa dari tadi ya. Nyanyi terus ya.
0: Sorry. Emang seru, Mbah.
1: Seru ya.
0: Emang sekarang musik sekarang tuh sangat luas.
1: Senang Mbah, senang banget sekarang musik-musik itu tidak dikotak-kotakan lagi.
0: Oh iya benar. Iya, kan kotak juga udah ada.
1: Kotak? Iya, toko sisa 3 kan sekarang. Drama keluar ya.
0: Ya, itu. Soalnya TP kan. TP ngefans banget.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay. Malam hari ini gimana Mbah? Tadi perjalanan lancar naik apa emang Mbah? Bisa lancar banget.
1: Tadi Mbah kebetulan kesini naik ini dia.
0: Naik
1: apa?
0: Hitam.
1: Marah-marah ya.
0: Marah-marah
1: memang ke jalanan Jakarta emang harus marah-marah.
0: Iya, karena tadi lumayan rame perjalanan jalanan lumayan rame.

0: skena musik ngikutin banget.
1: Skena musik Mbak ngikutin banget.
0: Terima kasih itu.
1: Sorry.
0: Iya, benar-benar. Berarti ini ya, Mbak ya, apa? Zodiak juga tahu ya, Mbak?
1: Zodiak Mbak tahu, zodiak banyak.
0: Zodiak banyak tahu ya. Ini akan ngomongin soal zodiak nih pertanyaannya, Mbak.
1: Wala.
0: Jadi ada dua orang, seorang pasangan. Yang mereka berdua tuh sudah berhubungan cukup lama.
1: Oke.
0: Dan mereka berzodiak Virgo dan juga Aries.
1: Oh, Mbah tahu nih kayaknya.
0: Iya, benar. Kemarin sih disebut namanya malu katanya.
1: Enggak, maksudnya ini kayaknya Mbah juga tahu orang-orangnya siang biasanya di sini sampai sore.
0: Iya, ya. Benar. Tadi baru balik kita jam 8.
1: Baru balik ya. Kemarin udah kita kasih donat tadi.
0: Iya, benar.
1: Iya,
0: dikasih donat. Kita udah ketemu langsung sebenarnya.
1: Benar. Satu Virgo.
0: Satu Aries.
1: Wah, ini
0: Ini gimana nih? Kompleksitasnya di gimana nih?
1: Cukup menarik ini. Karena memang sebenarnya secara sifat ini agak beda.
0: Oh, gitu. Beda gimana itu?
1: Kalau Aries itu cenderung cuek ya.
0: Oh iya.
1: Dia cenderung lebih kalem.
0: Oke.
1: Lebih cool, lebih kalem itu.
0: Tapi kan berapi-api.
1: Iya, terkadang di situasi tertentu dia bisa berapi-api. Okay. Tapi mostly dia itu dalam hubungan ya udah banyak kan cari aman.
0: Oh gitu. Kalau mosing?
1: Less.
0: Kalau mosing ramai ya. Konser mosing.
1: Itu agak anarkis ya kalau sampai mosing ya. Sampai ini crowd surfing.
0: Iya,
1: crowd surfing gitu.
0: Kayak kupu-kupu kalau saya.
1: Ribet banget berenangnya. itu kalau Aries memang kayak gitu dia.
0: Gitu. Karakternya begitu ya.
1: Karakternya memang lebih kalem, cinta damai gitu. Lebih
0: mengayomi?
1: Bukan,
0: menguleni.
1: Sama dimasak. Membumbui. Lebih observatif dia.
0: Oh, observatif.
1: Lebih observatif terhadap sekitarnya.
0: Oh, gitu. Oke. Pemerhati.
1: Ya. Sedangkan kalau Virgo ini mungkin Edit lebih paham.
0: Wah, kalau lempar ke gua. Situ takut ya.
1: Kalau Virgo menurut Edit gimana?
0: Kalau Virgo.
1: Iya, kalau Virgo.
0: Menurut Elan sebenarnya.
1: Orangnya lagi di sana menurut Ellen. Iya.
0: Ini udah diskusi sebelumnya. Banyak diskusi lah. Ada yang feedback ke Edit.
1: Iya. Gitu kan. Katanya Ellen itu katanya denger dari Edit katanya. Makanya menurut Edit gimana? Edit?
0: Kok cuci tangan dan
1: Gak ada yang berani.
0: Gue mau berani.
1: Oh iya, gimana kalau menurut Edit gimana?
0: Kalau menurut saya ya, ini beberapa ya, gak bisa digeneralisir juga gitu.
1: Oh iya.
0: Kayak Virgo tuh kayak punya dunianya sendiri.
1: Oh iya, benar.
0: Iya, lagi diam lagi.
1: Iya,
0: aduh.
1: Iya, dia punya dunia sendiri.
0: Dia merasa punya dunia sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Tentunya ada standarnya dia sendiri gitu kan. Yang menurut dia ya harus terpenuhi.
1: Oh.
0: Seperti itu. Jadi agak susah juga ya.
1: Standarnya ini tinggi apa enggak ini, Dit?
0: Standarnya 2.
1: Ah, oh, mau dicuci, apa mau disela?
0: Hidrolik.
1: Motornya diangkat.
0: Bawahnya biar besi.
1: Kan tinggal dicuci, ngapain diangkat.
0: Tapi ada juga dia.
1: Ada juga ya. Iya. Bisa. Iya. Kalau Virgo memang terkenal dengan kompleksitasnya dia. Rumit, bisa dibilang rumit.
0: Jadi mungkin harus orang yang sabar gitu kan untuk menghadapi seorang Virgo.
1: Betul.
0: Karena ya mungkin pikirannya dia rumit gitu kan.
1: Betul.
0: Ada banyak yang dipikirkan.
1: Iya, benar.
0: Kompleks lah pokoknya.
1: Kompleks. Dia punya hal yang harus dia mengerti.
0: Betul banget.
1: Iya, makanya di situasi tertentu Virgo tuh butuh pengertian lebih.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Dan harus apa? Harus diturutin nggak, Mbak? Sebenarnya tuh apa yang diinginkan? Karena kan dia punya dunia sendiri. Tapi ketika dunianya dia nggak sesuai dengan orang lain, apakah harus disetujui? Gimana?
1: Harus. Oh iya, maksudnya sebaiknya sih dituruti.
0: Oke.
1: Iya.
0: Mungkin bisa pelan-pelan kali ya, Mbah ya, bilangnya.
1: Benar. Ya. Ini kan si apa yang berpasangan Aries sama Virgo ini kan mungkin juga sudah lama ya. Mungkin sudah saling mengerti juga gimana kekurangan dan kelebihannya.
0: Iya, tenang aja kok, Mbah, ini sama Aries.
1: Iya, sama Aries.
0: Enggak sama Scorpio.
1: Jangan. Contohnya. Itu jangan kalau bisa. Kalau bisa jangan itu. Kalau bisa

0: dihindari.
1: Oh gitu. Oh,
0: tapi ya kalau misalnya udah terjadi ya monggo aja.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Yeah, jadi pelajaran aja.
0: Iya. Mungkin buat yang Scorpio gitu.
1: Oh iya. Yeah. Yeah, siapa tahu yang Virgo juga belajar emang gak boleh mbak?
0: Boleh juga.
1: Boleh juga.
0: Boleh kan? Juga.
1: Kita sebagai manusia harus berprasangka yang baik.
0: Betul betul.
1: Gitu kan? Karena nggak semua Virgo dia. Iya maksudnya yang tadi Virgo sama Aries ini.
0: Benar benar beda.
1: Beda.
0: Beda.
1: Gak cuma dia mereka berdua doang.
0: Ya betul. Kan? Yang Virgo oh sama nih Aries. Linda nanya nih.
1: Apa tuh?
0: Kalau Cancer gimana mbak?
1: Ah Cancer gimana tuh?
0: Cancer Cancer bagus.
1: Oke, oh, Cancer.
0: Iya.
1: Oke, oh, Cancer.
0: Mbak harus jawab yang aman. Cancer bagus. Mantap kalau yeah. Cancer.
1: Terus gimana Cancer?
0: Top.
1: Oh, top. Top,
0: bagus, mantap.
1: Oke. Okay.
0: Cocok sama cocok. Scorpio cocok. Itu paling cocok gitu.
1: Oh iya, tapi iya. Tapi emang menurut yang saya riset ya, Mbak.
0: Iya.
1: Cancer emang paling cocok dengan zodiak elemen air.
0: Cocok
1: sama ini Zuko Saka.
0: Saka api kalau Zuko.
1: Iya sama
0: Saka. Oh ya cocoknya sama air karena Cancer iya. Juga air kan.
1: Betul.
0: Kepiting.
1: Scorpio Pisces itu cocok karena ya bakal ada ikatan mendalam.
0: Oh iya iya
1: kalau saya berarti juga iya sih
0: bagus ya. Makasih bro.
1: Iya kayak berbeda aja
0: dari iya kan sebelumnya.
1: Iya kan kok semangat iya banget kan?
0: Maksudnya mbak coba ini kan jarang-jarang kamu bisa riset langsung.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Loh.
1: Oh gitu.
0: Mbak sih support aja.
1: Oh gitu. Tapi Cancer
0: yeah.
1: Itu katanya juga cocok sama Virgo.
0: Oh iya sama Virgo.
1: Karena kompatibel karena sifat Cancer yang lebih kayak merawat gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi emang sangat dihargai oleh seorang Virgo.
0: Bisa.
1: Yang mungkin agak kompleks gitu ya.
0: Bisa.
1: Kan dia bisa mengayomi.
0: Bisa mengayomi.
1: Menguleni.
0: Menguleni.
1: Kayak bikin dodol.
0: Diaduk dulu. Oh gitu, jadi ternyata dia cocok juga sama Virgo.
1: Benar. Jadi yeah. Karena dia adalah seorang yang keibuan.
0: Pengertian.
1: Benar, itu adalah seorang Cancer.
0: Ngerteni ya, ngerteni. Ya,
1: tapi dia juga sensitif.
0: Sensitif, sangat.
1: Sensitif,
0: sangat.
1: Oh, sangat.
0: No, maksudnya ini konsepnya Linda,
1: oh,
0: ya.
1: Linda ya.
0: Linda kan sensitif kalau.
1: Oh, sensitif lan.
0: Ah,
1: iya Cancer kan?
0: Iya Cancer sensitif, iya.
1: Benar. Cancer kan nggak cuma satu orang.
0: Nggak banyak dong
1: banyak.
0: Cancer.
1: Jadi gitu. Gak usah kepedean deh.
0: Salah satunya Linda kan? Salah satunya Linda yang Cancer di sini. Gitu. Iya makanya gue main bertahan aja dari tadi nih. Gitu. Main bertahan aja kita.
1: Yaudah,
0: malam masih panjang.
1: Malam masih panjang.
0: Betul.
1: Bener. Masih ada setengah jam lagi.
0: Iya betul. Jadi mungkin ini tadi sifat-sifatnya Cancer. Kalau menurut Mbah ya, Cancer tuh punya berbeda dari yang lain tuh dia memang tadi lebih sensitif.
1: Betul.
0: Peka ya.
1: Peka.
0: Dalam
1: ya
0: kata lainnya lebih peka. Peka
1: lebih peka terhadap suatu hal.
0: Betul. Jadi kalau ini mungkin Linda punya pasangan gitu. Pasangannya berubah sedikit aja dia pasti akan
1: langsung
0: merasa sesuatu.
1: Langsung notice.
0: Mm-mm.
1: One more notice.
0: Mau resign. Mau resign.
1: Ya, kan,
0: oh iya.
1: Kalau udah nyadarnya seminggu yang sebulan yang lalu, ya kan berarti one
0: more notice.
1: Cuma belum bilang aja.
0: Sebulan gitu. Lalu baru disadari one more notice. Iya, iya, iya.
1: Benar.
0: Iya,
1: benar. Konteksnya gak cuma itu kok.
0: Iya, benar. Benar, konteksnya gak cuma itu. Yang dekat aja dengan situasi ya, sehari-hari.
1: Benar.
0: Gitu. Jadi kalau Cancer tuh sebenarnya menarik gitu. Dia spesies yang menarik ya.
1: Mm-hmm.
0: Emang cukup berbeda daripada yang lainnya. Dan apa ya? Ini sih dia sangat menghargai quality time.
1: Oke.
0: Okay. Dia sangat menghargai quality time. Jadi memang love language si Cancer ini mostly adalah bertemu.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Bukan kalau misalkan apa mungkin yang lain kan ada yang apa sih namanya receiving gift.
1: Yes.
0: Gitu-gitu. Kalau Cancer itu lebih ke quality time.
1: Oh, tapi seorang Scorpio itu akan memberikan hal itu ya. Mau ya?
0: Iya, yeah, memang mostly mau.
1: Oke. Okay.
0: Kalau kata teman saya, kalau memang orangnya kalau kata teman Mbah itu, kalau memang si dia ini orangnya ini tipikal Scorpio ya. Kalau dia orangnya, dia akan jor-joran.
1: Oh iya benar. Berarti kalau belum, berarti bukan orangnya.
0: Oh jelas bukan.
1: Iya. Iya.
0: Makanya jelas
1: kayak,
0: bukan.
1: Kayak waktu itu kayak ada pemilihnya ya. Tapi sekarang kayaknya oke langsung gas.
0: Bap.
1: Enggak, ini kan
0: oh, iya. Ini, ini konteksnya Linda, benar, iya. Benar, benar.
1: Karena gitu. Kan dibilang Cancer cocoknya sama Scorpio.
0: Betul, betul, gitu, betul, kan? Betul. Iya. Jadi memang banyak pelajaran lah mungkin dari si Cancer ini ataupun dari zodiak-zodiak yang lainnya banyak. Benar. Gitu.
1: Iya, saya takut ya.
0: Iya.
1: Jadi saya takut ya. Oke, seperti itu ya Linda ya berarti.
0: Itu
1: ya.
0: Dari Linda di Purwokerto tadi juga udah request, nanti kita puterin ya. Iya,
1: karena kalau kalau emang udah cocok 1000 kali pun akan tetap dilakukan.
0: Ah, benar banget. Iya kan?
1: Ayo siapin.
0: Benar banget. Benar banget. Karena Dit ya memang kalau udah cocok, ya kan? Kalau ini ibarat orang udah cocok ya Dit ya. Itu tuh akan langsung bahkan 1000 kali pun diperjuangin.
1: Betul. Mm-hmm. Jadi jangan kan sekali doang. Mm-hmm. Ya, 1000 juga ya sepele.
0: Benar. Ya. Jadi kayak ya gitu lah Dit ya.
1: Iya, seperti itu. Jadi buat kamu yang ingin bertanya masih bisa sampai jam 10 ya. Let's go!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Joy, kenapa?
2: Nay, gue khawatir deh.
1: Kenapa Joy?
2: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
1: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
2: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
2: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Masih di Kumbah Tempat Berdua di Jaga Malam tentunya namin lo di malam hari ini. Dan kita masih bakal ngebacain cerita-cerita lo di malam hari ini. Gue nadanya pengen gimana sih?
1: Ya gimana? Yang konsisten dong. Yang konsisten dong. Kalau cari nada yang konsisten dong.
0: Ya lagian bilang masuk berapa detik sebelum.
1: Jangan lompat-lompat begitu dong. Jangan apa ya, baru aja kamu dengerin ya teman berdua backsound Kumbah 10 menit.
0: Aduh jangan, gak usah di spill.
1: Sorry.
0: Bener, ini karena besok long weekend nih Mbah ya.
1: Betul.
0: Long weekend, mungkin dari Mbah sebenarnya kalau dulu ada long weekend gak sih Mbah?
1: Wah zaman dulu itu agak susah kita nyari long weekend.
0: Oh gitu.
1: Karena kan ya everyday is holiday ya.
0: Keren.
1: Banyak libur ya. Ya bisa dibilang sekarang sudah lebih teratur ya gitu. Kayak berisik ngambil mic-nya berisik.
0: Oh iya sorry.
1: Kalau sekarang kan lebih teratur gitu liburnya masuknya kapan. Kalau dulu kan pegawai pemerintah Hindia Belanda itu agak susah.
0: Agak susah.
1: Kan PNS kan, pegawai Nederland sipil. Gitu jadi PNS-nya pegawai Nederland sih.
0: Dulu.
1: Oh,
0: gitu. Kira-kira pegawai Nagita Slavina.
1: Nah. Itu juga benar. Ada ini cipung.
0: Ada cipungnya. Cipung aci gule.
1: Iya, cipung aci gule. Udah gede deh sekarang.
0: Iya, udah gede.
1: Manggilnya aja. Enggak mau dipanggil cipung lagi.
0: Oh, udah
1: enggak. Kita kalau ngebahas keluarga orang ya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kalau keluarga Atta Halilintar ini
0: sorry. Enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kan biar wangi itu. Maksudnya bakar-bakar biar wangi gitu.
0: Ini mau baca sesuatu.
1: Oh iya, bismillahirrahmanirrahim.
0: Bener. Mau ngomongin apa sih ini? Gak usah. Kurang bisik-bisik mas.
1: Oh iya. Gimana ada lagi yang mau bertanya di klinik malam hari ini?
0: Ini di WA ada gak ini Mbak?
1: Di WA tadi Linda.
0: Oh iya Linda ada iya. Bener. Terus
1: ada lagi gak Dit?
0: Ini nih sebentar.
1: Iya.
0: Buka catatan dulu ini.
1: Aman.
0: Karena banyak banget ini ya.
1: Ada 200 lebih nih yang masuk ini.
0: Iya, kita cap-cup dulu ya.
1: Iya, boleh.
0: Cap-cup kembang kuncup.
1: Kamu ya sini. Silakan. Mana pertanyaannya ini? Iya, gimana?
0: Assalamualaikum, Mbah.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini mau tanya, Mbah.
1: Oh, gimana itu?
0: Ini katanya sekarang ada ini, Mbah. Sebutan-sebutan daerah baru.
1: Oh.
0: Mall-mall baru tuh ada punya sebutan baru, Mbah.
1: Mall-mall baru? Oh, itu, Mbah tahu ini.
0: Iya.
1: Oh, iya.
0: Menurut Mbah gimana? Karena kemarin ini bingung nih katanya nih. Karena bingung kemarin diajakin ke Yanti. Yanti mana?
1: Bener, gitu kan. Bener.
0: Ternyata Senayan City, Mbah. Itu.
1: Iya, yeah, sebenarnya yang lucu itu Dit, yang lucu itu sebenarnya ada apa kemarin ya?
0: Anu
1: kai kok.
0: Aduh.
1: Anu.
0: Iya, bunyi itu, Mbah.
1: Iya, yeah, sorry.
0: Ini Poniman.
1: Poniman.
0: Pondok Indah Mall.
1: Jadi orang selama ini nyebutnya PIM, selalu PIM kan?
0: Iya.
1: Atau mungkin generasi yang lebih jadul kan biasanya PI Mall.
0: PI Mall.
1: Itu orang-orang lebih jadul lagi. Okay. Tapi yang sekarang ada nyebutnya Poniman.
0: Poniman.
1: Iya.
0: Oh kalau saya PIM ya?
1: Bukan salah, bukan.
0: PIM.
1: Bener. Iya. Sekarang ada PIM ada 5.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: PIM. Lagi macet.
1: Diklakson terus ya.
0: Iya. Soalnya kalau PIM-PIM-POM,
1: Upin-Ipin. PIM-PIM-POM. Astaga.
0: Kok tontonannya dewasa?
1: Iya kok sesuai usia. Sebenarnya dulu ada yang Mbak ingat tuh Cibujang.
0: Apa tuh?
1: Cibubur Junction.
0: Cibujang.
1: Itu sebutannya Cibujang.
0: Bener. Terus ini juga ada yang bilang Kunti.
1: Oh Kunti. Kuningan City. Yang bagus itu sebenarnya ada Mamang.
0: Apa tuh?
1: Mall Taman Anggrek.
0: Mamang.
1: Tuh, Mall Taman
0: Sunda, Mas. Terlalu Sunda, Mas.
1: Ada juga Maling.
0: Waduh.
1: Mall Kelapa Gading.
0: Oh, betul. Bener. Ada Gandos.
1: Terus Gandos. Ada juga yang bagus sebenarnya Cepak. Central Park.
0: Central
1: itu
0: Park.
1: Bagus tuh.
0: Oh, bener. Ada Cepatu.
1: Cepat.
0: Central Park 2. Kok orang-orang kepikiran deh.
1: Iya, orang-orang tuh aneh-aneh banget gitu. Coba dulu kan namanya keren-keren kayak Sensi, PIM, PS gitu. Sekarang mungkin enggak mau bosen gitu.
0: Iya, benar ya, kayak ke Sensi kurang main.
1: Iya, benar.
0: Yanti.
1: Yang bagus Botani Square deh.
0: Apa tuh?
1: Bokir.
0: Boris.
1: Iya, benar. Terus ada juga Pelangi.
0: Apa tuh?
1: Plaza Semanggi.
0: Oh, Plaza Semanggi.
1: Plaza Semanggi.
0: Oh gitu, itu seru. Benar. Plaza Semanggi, Pelangi.
1: Ada Samek. Sumarekon Mall bekas. Sumarekon Mall. Jelek banget sih katanya. Astaga, jelek banget. Jangan. Kalau Sumarekon aja jangan.
0: Bang, mulut gosak.
1: Jatuhnya lebih ke Jawa sentris kalau kayak gini ya. Kalau ya biasa kan Ciputra Mall udah sering lah, Cimol gitu-gitu.
0: Sampai. Ini sampai.
1: Ada juga yang murah.
0: Apa tuh?
1: Mall Puri Indah. Itu juga bagus tuh, murah.
0: Bagus. Ada Ciplak juga tadi ya.
1: Ciplak. Darti bagus sih tadi. Darti.
0: Aduh, ada orang ya.
1: Maling juga maling.
0: Maling.
1: Darti itu apa tadi? Darti itu Gandaria City. Darti. Ya Allah. Lebih ke ini, kayak nama-nama ini orang jadinya ya. Daripada nama-nama mall, lebih kayak nama orang ya.
0: Bener, kayak nama-nama orang ada dan semua di situ ya.
1: Berarti Blok M Plaza Boplas ya. Iya dong, Boplas dong. Iya dong.
0: Blok M Square?
1: Jelek ya, jelek.
0: Iya. Kok kebelet?
1: Iya, bokir ya. Soalnya memang kayak Blok M Plaza, Blok M Square itu nggak pernah disingkat.
0: Iya bener.
1: Selalu disebut nama lengkapnya. Iya,
0: full kan.
1: Boplas sama bokir. Lo iya dong. Iya.
0: Capek banget gue.
1: Gitu banyak mall-mall yang sebenarnya menurut Mbak sih nggak usah disingkat lah ya.
0: Kayaknya nggak perlu disingkat.
1: Nggak perlu. Kayak
0: dua terakhir itu kayaknya nggak perlu disingkat.
1: Nah itu apalagi daerah Blok M lebih nggak usah.
0: Iya nggak usah.
1: Lebih jangan itu kalau menurut Mbak.
0: Blok M Plaza, Blok M Square aja udah.
1: Iya jangan.
0: Ronain.
1: Jangan disingkat kalau menurut Mbak itu. Oh ada juga Gerahaji Jantung deh.
0: Apa tuh?
1: Gratung. Jelek ya. Gratung agak aneh.
0: Gratung. Gratis ongkir.
1: Gratis ongkir. Jadi kalau ini kan ada kebingungan Dit nantinya kalau misalkan nyari Tikum ya.
0: Iya benar.
1: Misalkan di grup ada yang nanya gitu. Guys, kita ngumpul yuk kemana? Tikumnya mau di Yanti apa Darti? Kan aneh ya.
0: Agak aneh ya. Pembicaraan itu kalau enggak tahu konteks bener, aneh.
1: Benar. Itu agak janggal ya.
0: Kita Tikum di Bokir.
1: Sama di Boplas. Sama di Boplas. Sama di Blok M Plaza.
0: Iya,
1: benar. Ada singkatannya emang aneh-aneh sih kalau dilihat-lihat ya. Oh, ada Amal.
0: Apa tuh?
1: Aryan Mall.
0: Oh,
1: Amal Aryan Mall. Iya, iya.
0: Apa yang baru? Mall apa yang baru? Sini?
1: Agora.
0: Agora.
1: Agora.
0: Agora Mall.
1: Agora. Apa singkatannya?
0: Amal.
1: Aneh ya. Mendingan emang gak usah disingkat-singkat Dit. Karena
0: ya normal-normal aja.
1: Ya normal-normal aja. Karena merusak dari nama-nama itu. Karena udah dikasih nama bagus-bagus.
0: Oh keren-keren. Sensi.
1: Iya.
0: Kuncit. Kuncit. Ini.
1: Plaza Indonesia.
0: Plaza BI. GI.
1: Plain. Plain.
0: Plaa.
1: Plaza Indonesia. Plaa. Agak aneh kan? Agak aneh ya, mending kan gak usah.
0: Gak usah.
1: Bener.
0: Udah Plaza PI aja
1: bener,
0: udah PI.
1: Bener. Kan kalau biasa orang nyebut Tamrin itu Tamsit kan?
0: Oh iya Tamsit.
1: Tamti berarti.
0: Tamti.
1: Tamti.
0: Tamtim.
1: Tamti. Tim-tam.
0: Tim-tam.
1: Kayak cewek banget ya Tamti ya.
0: Tamti.
1: Iya sih lucu tuh lucu.
0: Kok Tamti?
1: Iya. Ini apa? ITC Roxy apa dit kalau disingkat dit?
2: ITC
1: Irok
2: Iksi
1: Iksi Oh ini dit apa?
2: Apa lagi?
1: Mangga 2 Square.
2: Mangga 2 Square. Mandakwer.
1: Mangker.
2: Mangker. Lu enggak menuhin panggilan lu.
1: Mangkir. Mangkir. Namanya susah-susah emang mall-mall sekarang ya.
2: Iya
1: gitu. Mending normal-normal aja. Normal
2: aja. Udah terlalu banyak mall, gak usah aneh-aneh namanya.
1: Iya gitu.
0: Udah capek banget.
1: Aduh, jadi buat kamu teman bro dua nih yang masih mau cerita sama Mbak, masih boleh. Itu masih ada waktu gak sih, apa harus kita tutup? Udah.
2: Habis ini buka request, Mbak.
1: Habis ini buka request. Kalau gitu, terima kasih banyak ini.
2: Terima kasih, sudah berkenan datang kemari lagi.
1: Iya, ini gak usah repot. Ada Mbak kasih donat ya?
2: Iya, udah, itu tadi.
1: Bukan Mbak yang kasih ya?
2: Bukan.
1: Terima kasih buat... siapa tadi?
2: Siapa?
1: Bintang tapi?
2: Bintang tapi, Alisa Dira.
1: Oh, Alisa. Terima kasih, Alisa Dira.
2: Mbak ini pelupa emang.
1: Iya, repot-repot kamu ini.
2: Itu lagi ngetik itu yang oleh-oleh.
1: Oh, iya.
2: Apa-apa.
1: Apa ini?
2: Itu apa, Bahrum request ya?
1: Oh, ada yang request lagu Nadine.
2: Oh iya, lagu Nadine. Oh iya, lupa. Maaf ya. Maaf.
1: Dia request yang mana tadi?
2: Ais, Kak.
1: Oh iya, request yang mana maksudnya?
2: Nadine yang bebas sih, dia mana aja.
1: Oh, Nadine yang bebas. Bebas, lepas. Ku tinggalkan saja semua berhati hatiku.
2: Melayang ubi. Kang Kungu bisikan.
1: Kan ku bis. Itu apa?
2: Apa sih? Ini perang. Apa sih? Yang ada perang-perangnya apa?
1: Oh, di akhir perang.
2: Iya. Gak usah nyebut merek.
1: Oh, gak usah nyebut merek. Minta Nadine satu album.
2: Oh iya, aduh. Ya minta Nadine aja.
1: Iya. Apa semua aku dirayakan? Kan
2: iya.
1: Setiap pulang kantor aku dirayakan.
2: Setiap siang-siang juga dirayakan.
1: Iya.
2: Makan siang dirayakan.
1: Iya. Jadi makan kemana malam hari ini?
2: Tadi kemana ini?
1: Iya, jadi
2: ini kemana ini, Mak? Ini lagi mampir kemana? Ya Allah, internal jokes banget.
1: Sorry. Internal jokes, iya. Semoga nanti ini pokoknya yang request sudah kita siapin ya.
2: Iya.
1: Kita harus pamit dulu, Mbak harus pergi dulu.
2: Betul, terima kasih, Mbak.
1: Mbak mau ngurus ini dulu, makanan biasa.
2: Tebak-tebakan nih?
1: Bukan. Mbak lagi ngurus makanan buat guru.
2: Oh iya, iya. Benar. Makbu.
3: Kamu punya masalah? Tenang, semua masalah kamu bisa dikumbah. Konsultasi bareng Simbah.

Zaman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 100% Zim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Belum coy, belum. Belum. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Come on. It's a yeah.
0: Yeah. Let's go.
1: Yeah. Kita lagi fan girling lagi ya.
0: Kita ke era-era waktu Blackpink awal-awal debut.
1: Bener.
0: Di single-single awal ya.
1: Iya, di mana mukanya masih lucu-lucu semua.
0: Oh parah, dan ternyata rambutnya berwarna semua cuy, gue baru
1: ngeh. Bahkan sekarang kebalikannya ya.
0: Rose doang ya. Aduh, masih lucu banget dia ya.
1: Iya, apa kata lu?
0: Apa?
1: Kayak masih bisa tergapai.
0: Iya, kayak kalau hitam tuh kayak aduh, ini kayak masih bisa digapai gitu loh. Pas blonde, pas blonde tuh kayak
1: wah, susah nih.
0: Ini ya terlalu tinggi. Padahal waktu ngeblonde rambut dia tuh sempat kabarin gua dulu kayak, aku mendingan yang bleaching apa yang ini.
1: Lu tukang ngeblonde ya kan? Tukang salon ya kan?
0: Tukang salon dong. Kebetulan waktu itu di ini Rudy Hadisuwarno. Biru di hari Suwarno. Iya ini zaman-zaman Lisa rambutnya masih oren
1: nih sih. Bener. Terus Jenny juga apa kata lo mirip Kadesi.
0: Mirip Kadesi.
1: Iya bener, Desi Pro 2.
0: Tapi di sini apa Lisa kayaknya seingat gue di sini paling banyak fansnya kayak zaman-zaman ini.
1: Oh iya zaman awal-awal.
0: Zaman awal-awal.
1: Bener-bener.
0: Gitu.
1: Karena dia yang paling menonjol juga kan awal-awal kan.
0: Iya karena dancer banget kan dia sebenarnya.
1: Dancer banget.
0: Dan satu-satunya yang dari Asia Tenggara dia.
1: Betul.
0: Gitu. Nah teman Pro 2, anyway kita masih muterin lagu-lagu kamu yang udah di request di 0811 800 105.
1: Yoi.
0: Saatnya kita meluncur ke lagu berikutnya. Ada Roni Parulian dengan Pesona Sederhana. Tadi requestan siapa ini ya?
1: Nah lo dicari dulu dong.
0: Ini adalah requestannya spesial dari, ini gue tahu nih Dit. Man. Ada dari Ian di Jatibening.
1: Oi, turunin mas, turunin mas. Itu yang, nah yang itu.
0: Here we go.

0: kamu di Jika Malam malam hari ini.
1: Ya, masih sama kita berdua dan kita masih bakal nge-play requestan lo semua di malam hari ini.
0: Betul, dan juga
1: bangun.
0: Bangun. Sorry. Ngeblank biasa.
1: Ngeblank.
0: Cuy,
1: ngeblank.
0: udah bubar.
1: Oke.
0: Okay, BTW, ini apa? Blok M lagi rame.
1: Iya dong.
0: Parkirnya di segel.
1: Oh iya, bener lagi.
0: Iya, parkirnya di segel.
1: Terus pada parkir di mana ya?
0: Iya, tetap di situ.
1: Terus
0: gratis.
1: Oh iya.
0: Digratisin. Jadi pelangnya dibuka gara-gara kebanyakan parkir ilegal. Ya menurut gue bener sih. Karena kebanyakan banget, cuy. Masa lu udah bayar parkir di dalam bayar lagi? Kurang ajar yes. Ya.
1: Ya tapi dengan pelangnya dibuka emang di dalam enggak akan ada parkir.
0: Enggak. Jadi karena banyak banget indikasi penggelapan pajak dan juga bocornya keuangan daerah. Terus ini akhirnya bikin di subnya itu nyegel pintu parkirnya. Jadi orang beberapa waktu kemarin kalau enggak salah itu sempat masuk gratis gitu.
1: Oh iya gitu. Iya.
0: Itu
1: segelnya sekuat QB enggak?
0: Aduh, enggak segel QB dong. Enggak segel QB.
1: Oh, mungkin beda.
0: Hoka ya? Kaki keempat.
1: Aduh. Di perjalanan urut.
0: Iya, ya menurut gue ini bener sih karena udah kebanyakan dan kelamaan juga.
1: Bener.
0: Parkir liar Blok M tuh.
1: Bener sih, karena emang ya kita tahu lah ya, maksudnya weekend aja chaosnya sekeos itu.
0: Parah.
1: Gue akhirnya ngalamin. Sekali seumur hidup gue.
0: Lo tau sendiri kan tuh.
1: Gila orang
0: parah,
1: semua isinya.
0: Parah. Dan juga mereka kan parkirnya banyakan ngetok ya. Kayak tiba-tiba jebret segini gitu loh.
1: Oh, bodinya jadi bulus katanya.
0: Bukan itu ketok magic, itu ketok magic.
1: Oh iya, dipukul rata gitu.
0: Dipukul rata gitu kayak enggak ada mobil gue mobil 10.000, motor 15 apa 5.000 gitu gitulah.
1: Oh iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Menurut gue agak berlebihan. Dan semoga ini jadi jalan juga supaya kita bisa tetap nyaman ke Blok M, cuy.
1: Yoi, dan semoga nanti kedepannya makin baik lah, ya.
0: Amin.

0: Sobat Produa, baru aja kamu dengerin Perunggu dengan 33 kali mengingatkan untuk kita berzikir terus dan terus ya.
1: Iya bener.
0: Mungkin gak usah, masa sambil ngunyah.
1: Gue lagi ngunyah lho.
0: Oh iya, sorry. Ya, Sobat Produa, karena edit akan ngunyah lebih lama lagi, kayaknya kita harus...
1: Nah! Pada ngunyah.
0: Oh iya, sorry. Habis ini bakal ditemenin teman Produa sama lagu-lagu non-stop sampai nanti jam 12 malam.
1: Mm-mm.
0: Tapi kita harus cabut dulu ya.
1: Ya, iya, terima kasih teman Produa udah seru-seruan dari jam 7 malam sampai jam 11 ini ya.
0: Yes, thank you banget dan minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dan juga lagu-lagu yang belum keputer karena keterbatasan waktu. Insyaallah kita akan ketemu besok di jam yang sama.
1: Ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit.
0: Gue Landek Krisnanda dari Sunning of the Air and
1: selamat beristirahat and
0: bye-bye. Bye-bye.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Slot 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini di tanggal merah ya ternyata ya, hari Kamis 14 Mei 2026. Gue bakalan nemenin lu sampai nanti jam 10 di sepada Selamat pagi teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang ingin ada kegiatan gitu ya di pagi hari ini, nanti kita seru-seruan bareng dan gue bakal nemenin lu dengan lagu yang pastinya enak banget lu dengerin di pagi hari ini. Jadi kemana-mana, siatun terus di Pro 2 FM Jakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin, dimudahkan Allah menjalankan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan berbicara tentang menangis. Kenapa menangis penting? Karena mungkin kita semua manusia, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam banyak hal menangis, dan tangisan beliau dilihat oleh sahabat. Kapan beliau menangis? Yang pertama ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Nabi menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ada hadis yang lain dari Ibnu Abdillah bin Asy-Syikhr bahwa dari ayahnya bahwa dia melihat Nabi menangis ketika sholat. Pernah juga Nabi menangis diceritakan oleh seorang sahabat ketika beliau memimpin doa pada sholat gerhana, dan beliau menyampaikan, "Ya Rabbi, bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa umatku selama mereka memohon ampunan, maka ampunilah ya Allah." Jadi saking sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau memohonkan agar Allah mengampuni. Atau juga dalam kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi psikologis yang wajar, Nabi juga menangis ketika suatu hari Nabi menangis ketika anaknya meninggal, atau ketika sahabat Utsman bin Mas'ud meninggal. Bahkan sahabat mengatakan, "Kami melihat kedua mata beliau berlinangan air mata." Jadi teman-teman, jika perlu menangis, menangislah. Tidak ada yang salah dengan menangis, sepanjang menangisnya menangis yang berkualitas. Menangis karena Allah, menangis karena ada rasa kasih dan sayang di dalam diri kita. Ketika kita ittiba'ur Rasul, mengikuti apa yang Nabi contohkan dengan memperbanyak tilawah Quran, merasakan keagungan Al-Quran sambil membayangkan keagungan Allah bergetar hati kita, menetes air mata kita, maka itu sesuatu yang sangat spesial. Ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang menggetarkan jiwa kita, kemudian mata kita berlinang air mata, maka itu sesuatu yang baik dan mungkin akan melahirkan banyak kebaikan. Jadi silahkan menangis jika perlu. Menangislah dengan berkualitas. Selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, bareng gue Ocit, ini dia Info Pro 2. Info pertama, mulai 1 Juni 2026, waktu pelaksanaan CFD Sudirman Tamrin resmi berubah menjadi pukul 5.30 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Perubahan jadwal yang lebih pagi ini sebelumnya sudah mulai diuji coba berbarengan dengan peresmian lokasi CFD baru di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Info selanjutnya, tim golf putri Indonesia membidik posisi 3 besar saat tampil pada ajang Queen Sirikit Cup 2026 edisi ke-46 di Sentul Highland Golf Club, Bogor, Jawa Barat. Kapten tim Indonesia, Alga Topan, mengatakan persiapan tim telah dilakukan melalui pemusatan latihan selama sepekan terakhir di lapangan yang akan menjadi arena pertandingan. Info selanjutnya, ibu kota Indonesia, Jakarta menjadi kota dengan jumlah stasiun transit kereta api terbanyak di ASEAN dengan total 371 stasiun, jauh mengungguli Kuala Lumpur dan Bangkok. Jumlah stasiun yang banyak mencerminkan upaya Jakarta dalam mengatasi kemacetan dan menyediakan transportasi massal yang lebih efisien. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Wah, hari ini enak ya, karena hari ini tuh lagi tanggal merah dan libur. Besok juga cuti bersama, jadi di pagi hari ini buat tuh yang mungkin mau olahraga gitu, bakal ditemenin bareng gue Ocit. Seperti biasa, sampai nanti jam 10 pagi ya teman Pro 2 di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya nanti kita bakalan bahas topik-topik yang lagi trending di sosial media. Dan juga gue udah nyiapin lagu-lagu yang enak banget buat lo dengerin di pagi hari ini. Jadi buat yang mau ikutan, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih bareng Ocit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat hari ini yang mau ibadah, gue bantuin lo untuk memantau cuaca di hari ini Kamis 14 Mei 2026 ya. Untuk wilayah DKI Jakarta nih, khususnya teman Pro 2. Seluruh wilayah DKI Jakarta bakalan ternyata ada yang bakalan diguyur hujan ringan juga nih teman Pro 2. Buat Jakarta Pusat, Utara, Timur bakalan berawan aja. Terus untuk Barat dan Selatan bakalan ada hujan ringan. Jadi buat lu yang ada kegiatan di hari ini, siapin aja kalau misalkan nanti hujan ya teman Pro 2, peralatan hujan lu. Terus juga buat lu yang mau ibadah juga coba dilihat pantauan cuacanya, siapa tahu takutnya nanti pas pulang dari ibadah lu takutnya kehujanan gitu. Jadi terus-terus pantau pantauan cuaca supaya lu gak kehujanan nanti pulangnya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih gua temenin di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang hari ini udah bangun, udah beraktivitas, kira-kira sarapan pagi hari ini apa nih? Boleh dong kasih tahu gue sarapan pagi hari ini lu apa? Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Mulai dari gue hari ini sarapan pakai roti yang lagi viral di daerah Klender, mungkin lu tahu teman Pro 2. Itu jadi rotinya tuh harus ngantri sebelum subuh, dan nama rotinya ya berhubungan dengan ditanya teman Pro 2, dan mungkin ada yang pernah nyobain juga sama kayak gue. Teman Pro 2, coba komen ke WhatsApp aja langsung.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Sebentar lagi masuk musim haji teman Pro 2. Jadi kira-kira kalau misalkan lu naik haji atau mungkin keluarga lu ada saudara lu atau mungkin orang tua lu lagi naik haji, kira-kira barang bawaan apa yang harus lu bawa saat mau pergi haji ya teman Pro 2? Coba kasih tahu gue. Nanti kita bakal ngebahasin soal barang-barang yang mungkin bisa dibawa dan tidak bisa dibawa pas lagi menunaikan ibadah haji ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.